0: itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Bro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Bro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. More music, more variety. Chart Bro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

request dari 5050 teman Pro 2. Kali ini udah aku putarin special request dari materi di pelayan yang udah join kali ini dan udah kasih kata-kata. On play lagu apa Mbak Ajeng? On play yang mana nih? Yang jam 7 tadi berarti ntar. Oh tadi ya requestannya. Requestannya Afif tadi yang Ed Sheeran yang kamera itu ya jam 7 tadi itu kalau nggak salah Mbak Tri, coba deh dicek lagi soalnya tadi sebelum ini super sport kan. Oke. Nanti kalau mau request boleh ya Mbak Tri, Ed Sheeran yang kamera ya, jangan yang lainnya. Bukan lainnya, pokoknya itu kamera ya, bukan yang mixer, bukan yang mic pokoknya ya. Oke, Kak Andar di Purworejo, ada. Mau dong lagunya Ga Indrawari, Masa Mudaku Habis. Loh, kenapa kok habis? Untuk mencintai seseorang, asik. Makanya nikmatin dong masa mudanya. Ih, kayak pengalaman. Iya dong, pengalaman. Menghabiskan masa muda dengan berkelana. Biar besok ada cerita yang diceritain untuk ke anak cucu gitu kan ya. Oke. Mbak Andar di Purworejo yang minta lagunya Masa Muda. Oh bukan ya? Bukan. Salah server. Oke, kali ini Masa Muda requestannya dari Kak Andar dan juga aku mau menyapa yang udah gabung ini ya di 102.5 FM. Masa Mudaku udah ready ya, Pak Andar ya dari Purworejo yang udah gabung, matur nuwun jauh-jauh nih ya gabung request lagu. Dan habis itu aku mau baca nih WA-nya dari Kak Afif Sumenep. Oh iya, tadi aku lupa ngasih judulnya. Judulnya lagunya yang repeat. Ya, udah aku puter ini Kak Afif. Gimana nih? Besok lagi ya. Oke. Enggak apa-apa atau request lagu yang selain penyanyinya gantilah. Penyanyinya ganti requestnya ganti gitu kan. Yang penting kan tadi dari Ed Sheeran-nya udah aku puterin sama Martin Garrix ya. Habis itu Kak Aziza di Klaten, alhamdulillah Kak, this morning, pagi ini aku baik. Morning juga ya Kak, mau request tuh lagunya Divi Khalif, Lamunan. Pagi-pagi udah ngelamun Mbak. Tapi gak apa-apa, semalam kan di book review kita ngobrol tuh tentang ngelamun ya kan. Ternyata ngelamun tuh punya impact bagus juga, apalagi buat kita untuk refresh pikiran, healing juga. Oke, next Aziza, aku puterin ya dari Divi Khalif, Lamunan di kota itu. Kotanya sebelah mana? Oke, Gea Indrawari dulu buat kalian yang udah gabung dan nanti aku akan puterin lagu requestan dari Kak Azizia yang udah gabung kali ini. So, stay tune teman-teman berdua, buat kalian yang mau request lagu langsung join aja di 0811 2511 025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih wibu. Istilah wibu diserap dari waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.
0: Prodway FM. Selamat pagi teman Prodway.
5: Selamat pagi teman Prodway.
0: Selamat pagi teman Prodway.

lain open up temen lo dua. Tabola balik. Kayaknya ini jadi lagu wajib nih kalau pagi hari biar tambah semangat. By the way, tadi di depan RRI juga ada yang senam loh, kayak mungkin pensiunan ya. Pensiunan yang senam gitu kan tiap pagi gitu kan. Aduh, kayak ini loh tambah semangat, apalagi kita yang masih muda masa kalah sih. Yang masih muda masih mager ya. Waduh, parah sih kalau masih mager. Kalah sama yang sepuh-sepuh. Tapi ini real ya temen lo dua. Kalau aku pagi-pagi itu kan muter-muter ataupun kita kan ada rutin tuh jalan ataupun jogging pagi. Dan itu emang sebanyak itu orang-orang sepuh yang udah jalan muter. Dan ada satu cerita temen lo dua, jadi usianya udah hampir 80 tahun, tapi bahkan sehari setiap harinya tuh dia muter kurang lebih 7 kilo. Nggak lari loh, jangan lari. Kalau umur segitu jangan lari, bukan masanya untuk lari ya teman berdua. Masa-masa untuk jalan, tapi emang kelihatan lebih fresh. Bahkan aku ngirainya tuh teman berdua, beliau itu usia 60-an, ternyata udah hampir 80 dan masih seger gitu kan ya. Masih badannya masih kayak umur-umur 60 dan ini masih seger bugar gitu kan ya. Ya semoga dengan kita menjalani rutinitas lari jogging pagi gitu kan, gak harus jauh-jauh, 5 kilo aja. Emang 5 kilo gak jauh-jauh juga sih maksudnya. Ya, jangan ngira 5 kilo ini ya deket ya. Mungkin untuk beberapa orang yang sudah sering maraton, 5 kilo itu mungkin ya cukup dekat. Tapi buat kita yang lagi awal-awal kayak gini, 5 kilometer itu juga cukup ini loh, apa namanya, cukup jauh. Jadi buat kalian yang mungkin join di event-event, kayak aku baru join 5 kilo, gak apa-apa, semangat aja. Kita start dari 5 kilo, 5K, join di 5K, habis itu nanti join lagi di 10K. Nanti kalau ada uang lagi, join di half marathon. Ada uang lagi, join di marathon gitu. Seru kan? Emang seseru apa sih lari? Ya seseru apa? Kalau aku pribadi, salah satu healingku ya lari teman berdua gitu. Apalagi nanti kalau muncak gunung, aduh seru banget sih. Tapi tetap kita harus memperhatikan SOP-nya ya. Jangan asal pingin karena lainnya naik gunung, pengen ikut naik gunung juga. Jangan dong. Ada ilmunya, ada cara-cara gimana kita harus belajar di gunung. Habis itu gimana caranya kita muncak gitu kan ya, jangan asal aja gitu. Meskipun pendek gunungnya ternyata juga banyak rintangannya gitu. Jangan kemudian meremehkan karena ini gunungnya kan pendek, jadi aman aja lah, santai aja gitu. Dan buat kalian yang TikTok pagi hari ini maupun lagi trail run juga tetap semangat ya. Pokoknya latihannya dijaga, jangan sampai kendor ya kan. Kayak yang lagi siaran kendor nih. Kalau aku prinsipnya yang penting muter berapa kilo lah ya, bisa nge-refresh pikiran. Kali ini aku mau bacain yang udah gabung dari Klaten. Halo warga Klaten. Aduh, aku kemarin ke Klaten juga nih, seru banget. Alhamdulillah baik kak. Morning, pagi ini. Oh udah aku baca ya tadi ya. Aziza, lagunya udah aku puterin ya. Di Vikali Flamunan di kota itu, okay? Mau lanjut kota mana lagi Aziza? Thank you Aziza yang udah gabung kali ini. Mau dong kak diputerin Hola Hola tadi udah ya. Hola udah, ini kemarin gak sih? Oh tadi pagi ya, okay. Hola udah aku puterin buat Aziza di Klaten. Dan juga tadi yang udah request tuh kalau gak salah siapa ya? Ntar, oke nanti aku cari dulu ya. Dan next ada Taufik di Godean. Halo, pagi Pro 2 Jogja. Yang seperti biasa pagi-pagi udah macet sekali kak. Sambil request lagu, lagunya Troy Sivan-nya Got Me Start. Oke, Got Me Start. Satu lagu dari requestannya Kak Taufik. Kak Taufik OTW dari mana sih? Kok macet? Tapi emang cukup padat ya akhir-akhir ini teman-teman dua. Apalagi kemarin yang udah beberapa hari libur ya, ada di hari Jumat itu juga ramai banget, macet gitu kan. Dan lagunya Troy Sivan kali ini, karena belum ketemu nanti aku carikan dulu ya Kak Taufik, semoga abis ini ketemu. Buat Kak Taufik yang lagi perjalanan dan kena macet, pokoknya semangat ya. Sambil dengerin Pro 2 Jogja kali ini aku kasih lagu deh. Ada lagunya Blackpink yang Go, biar tambah semangat dan bisa pergi kemana-mana dengan santuy, dengan penuh semangat. Dan kali ini satu lagu nanti aku bacain juga yang udah request lagu lagi di dari Klaten. Ada Mbak Endang dari Pakem, ada Mbak Rini juga. Saya tempo 2. Buat yang mau request lagu langsung join aja di 0811 2511 025.

0: Selamat pagi teman berdua, kita akan update dulu informasi perakhiran cuaca hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga wilayah Bandara Yaya untuk hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan kita akan awali dulu untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta bersama dengan Prakirawan Rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk ke dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada para nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai, harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta dan mematuhi anjuran para petugas pantai. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Itu tadi teman berdua informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan kita akan lanjutkan informasi perakiran cuaca di wilayah Bandara Yaya dari perakirawan Anang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Kamis 27 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca akan dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang mendatar atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 9 hingga 10 km, tergolong

Ya, teman berdua, itu tadi informasi perairan cuaca wilayah Bandara Yia dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan Prakirawan Rahma dan juga Prakirawan Anang. Dan tentunya kalian bisa update selalu teman berdua di jam 7.30 bareng dengan Pro 2 Jogja. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Tune on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Safira aja masih menemani kamu teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di Isbadah. Selamat pagi teman Pro 2, kali ini bareng aku tentunya. By the way teman Pro 2, ini ada banyak request nih yang udah masuk kali ini di 0811-2511-025. Tapi tapi kebetulan ini udah jam 8. Nanti saya kita mau gabung di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Tapi teman Pro 2, kalau kita ngomongin ini kan udah hari Kamis ya, besok Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin buat kalian yang mau nonton ya kan, ataupun mau menikmati masa liburan kalian, ada satu film rekomendasi buat kalian yang kayaknya lagi hits banget nih. Karena ada yang beda nih. Ada yang beda, apa yang beda Jeng? Biasanya satu aktor trending ya, nasional lah ya, internasional bahkan ya, dia tuh suka main di sesuatu yang filmnya lebih ke kayak mungkin playboy ataupun kayak yang jadi idola gitu kan ya, yang baik-baik lah pokoknya. Tapi kali ini dia jadi aktor yang agak ngeri nih filmnya nih, agak-agak beda dari yang biasanya dia jadi aktor tuh. Nah, filmnya namanya film Operasi Pesta Copet teman berdua. Aduh, judulnya aja deh kayak apa sih ini filmnya, kayak penasaran banget gitu loh. Nah, ini filmnya teman berdua, film Operasi Pesta Copet ini menghadirkan cerita copet gitu kan dengan latar film festival musik Pesta Pora, dan di balik keramaian yang kelihatan natural gitu kan, ada prosesi produksi panjang yang penuh perhitungan teman berdua. Ini garapan dari sutradara Eddie Kemo teman berdua, dan ini juga nggak cuma mengandalkan lokasi festival sebagai latar cerita, tapi juga memadukan nih pengambilan gambar di Pesta Pora dengan adegan yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan film. Dan tentunya keputusan ini membuat proses produksi Operasi Pesta Copet ini membutuhkan persiapan yang nggak sederhana. Bahkan timnya nih teman berdua ini harus mikirin gimana kerumunan festival ini tetap terlihat alami sekaligus juga mendukung kebutuhan adegan. Dan film ini telah dikembangkan sejak 2023 dan sempat direncanakan sih diproduksi di Pesta Pora 2024, tapi nih teman berdua, akhirnya tim memilih untuk menunda proses ini supaya persiapannya itu, preparationnya lebih matang. Dan setahun setelah itu timnya kembali menyiapkan produksi untuk Pesta Pora 2025, dan pengambilan gambar ini dilakukan di beberapa hari sebelum hingga setelah festival dengan memanfaatkan kondisi festival sekaligus menyiapkan adegan secara lebih terkontrol teman berdua. Dan proses ini menjadi bagian penting nih teman berdua dari bagian Operasi Pesta Copet membangun dunia ceritanya. Keramaian yang tampak sederhana di layar ternyata merupakan hasil kolaborasi antara tim film, penyelenggara festival, pemain, sampai ratusan pemeran tambahan teman berdua. Dan perjalanan produksi ini juga jadi salah satu sisi menarik dari Operasi Pesta Copet. Jadi gimana? Satu film yang merangkai keramaian festival sungguhan jadi sebuah cerita di layar lebar tuh kan. Greget gak tuh? Dan pemainnya siapa sih? Iqbal, asik. Yang biasanya kayak yang ini ya, vibes-vibes aneh-aneh positif gitu kan. Sekarang jadi pemain di sini nih. Kamu penasaran pasti, aku juga penasaran. Tapi gimana, nanti kita bisa nonton teman berdua dan nantikan ya tanggal tayangnya. By the way, karena udah di jam 8 lewat 5, kali ini udah pada tanya-tanya nih, Mbak, mana listnya? Okay, sabar ya. Kali ini listnya akan aku buatin dulu. Tapi intinya list lagunya yang 5 nih udah aku siapin. Yang pertama ada Yura Yunita, Jalan Pulang, BCL featuring Just Flow, Terpesona. Ada Noah Yang Terdalam sama Juicy Lucy yang Gurun Hujan, sama Benson Boone, Mystical Magical teman berdua. Langsung join aja di 0811-2511-025. Nantinya aku akan puterin yang paling banyak requestannya ya. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Selamat 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng yang menemani kamu saatnya di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Ada yang udah tanya nih, sayang opo ki judule? Oh iya sabar, yang belum dapat ataupun belum kebagian share-nya, langsung join aja di 08112511025 dan pilihan lagunya ada Yura Yunita, Jalan Pulang. Dicatat ya Mbak Tri ya. Yura Yunita, Jalan Pulang. Kemudian ada BCL nih. Oke, aku kirim dulu deh ke Mbak Tri nih. Oke, ini ya Mbak Tri ya. Nah, abis itu ada BCL featuring Jazz Flow, Terpesona, Noah Yang Terdalam, Juicy Lucy, Gurun Hujan, next ada Benson Boone, Mystical Magical. Tuh kan. Kali ini pilih 3 aja dari 5 list lagu yang udah aku siapin buat kalian, teman berdua. Jangan sampai ketinggalan ya. Aku nantikan kalian join di 102,5 FM, tentunya di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: baju lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Alright, teman berdua, saatnya kali ini aku masih kasih waktu buat kamu ya, 5 menit ya. Buat kalian yang belum join, belum pilih lagu, jangan sampai ketinggalan. Karena ini tinggal 5 menit teman berdua, maka akan aku puterin satu lagu lagi. Dan nantinya setelah satu lagu akan aku putar 3 lagunya yang udah kalian pilih terbanyak teman berdua. So, kali ini aku bacain ulang ya. Ada Yura Yunita Jalan Pulang, BCL featuring Jills Flow, Terpesona, Noah yang terdalam, Juicy Lucy, Gurun Hujan, and the last one is Benson Boone, Mystical Magical. Teman berdua, masih ada waktu 3 menit lagi satu lagu ya aku puterin buat kamu. So, jangan kemana-mana dan juga langsung pilih aja 3 lagunya, dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih langsung akan aku puterin di jam 8.45. Stay tune bareng aku Safira aja di 102.5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Saatnya teman berdua, aku akan muterin buat kalian yang udah gabung di jamu jamnya lagu kamu. Satu persatu aku bacakan ya. Oke, dari Kak Fuad kali ini minta lagunya apa nih? Oh, yang paling atas. Banyak banget chatnya, Kak. Yura Yunita, BCL sama BG Silusi. Oke. Habis itu ada Kak Tridi Play minta lagunya Yura Yunita, Noah, Benson Boone. Kali ini minta lagunya Yura Yunita, Juicy Lucy sama Benson Boone. Ada Kak Lavernia, hello morning. Morning juga, Kak. Minta lagunya Benson Boone, Yura Yunita sama Noah. Ada Kak Nura, minta lagunya dong, Kak. Boleh, boleh. Pilih, bukan minta ya. Pilih lagunya Yura Yunita, Benson Boone sama Juicy Lucy. Ada Kak Uki juga di Jakal. Minta lagunya Benson Boone, Juicy Lucy sama Yura Yunita. Alright, teman berdua. Kali ini berarti yang paling banyak ada di nomor berapa nih? Pokoknya yang paling banyak Yura Yunita, Jalan Pulang, Benson Boone sama Juicy Lucy. Thank you ya yang udah gabung di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Saatnya akan aku puterin dulu 3 lagu yang udah jadi pilihan kalian. Tapi teman berdua, buat kalian yang lagunya belum aku puterin, pokoknya semangat ya. Jangan lupa join di segmennya jamu setiap jam 8 sama jam 18. Jangan sampai ketinggalan lagi ya. Kali ini ada Yura Yunita, Jalan Pulang, spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi,

Syahdu banget ya kalau pagi hari ini dengerin JCLC yang gurun hujan. Meskipun gak hujan ya. Tapi thank you teman produser yang udah request dan udah join di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Dan tiga lagunya udah aku puterin. Tadi ada Yura Yunita, Jalan Pulang. Next ada Benson Boone yang Mystical Magical. The last one is JCLC yang gurun hujan. Tapi tenang produser, aku bakal nemenin kamu. Masih ada satu jam di sepada. Dan nanti akan lanjut di santai siang. Jadi kamu jangan kemana-mana. Masih ada lagu yang siap aku puterin spesial buat kalian yang udah join di jamu, jamnya lagu kamu dan juga di sepada. Selamat pagi teman produser.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Sofi Rajeng masih menemani kamu teman berdua di 102.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Baik, teman berdua, siapa yang kemarin sempat ikut acara ataupun kegiatan yang ada di Keraton Yogyakarta, yakni sebar UD-UD teman berdua. Karena memang kemarin agaknya cukup panjang ya, meskipun beda dari tahun ke sebelumnya yang kita biasanya kalau kita menantikan di Skaten itu dengan gunungan, kali ini memang lebih ke intern saja teman berdua. Tapi kalau kita ngomongin salah satu tradisi yang unik teman berdua, sebar UD-UD, nah ini juga masih dinantikan oleh warga masyarakat tentunya. Bahkan tidak hanya di acara Skaten, juga ada di beberapa acara yang menjadi tradisi adalah sebar UD-UD. Dan kemarin Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ini nyebar UD-UD di kawasan Pagungan Masjid Gede Yogyakarta di Selasa malam tempoh 2 tanggal 25. Siapa yang kesana kemarin? Dan ini merupakan awal dari prosesi rangkaian puncak hajat dalam Skaten. Sri Sultan Hamengkubuwono juga menyebar UD-UD ini di prosesi Kondur Gongso sebelum dua perangkat gamelan dikembalikan ke Keraton Yogyakarta. Dan kedua gamelan ini yakni Kiai Guntur Madu dan juga Kiai Nogo Wilogo. Ada yang pernah tanya siapa sih sebenarnya Kiai Guntur Madu, dan itu ada beberapa teman berdua mungkin ya yang penasaran sebenarnya apa itu, kan itu nama gamelan teman berdua, jadi bukan nama orang tapi lebih ke nama gamelan yang namanya itu adalah Kiai Guntur Madu dan juga Kiai Naga Wilaga Nogo Wilogo. Nah, dalam rangkaian ini Sri Sultan Hamengkubuwono juga didampingi oleh Putri Dalem GKR Mangkubumi dan juga GKR Bendoro serta mantu Dalem KPH Wironegoro dan juga KPH Purbo Diningrat, ini turut mendampingi nih juga perwakilan Kadipaten Pakualaman, para cucu dan juga abdi dalemnya. Dengan baju takwa biru gelap bermotif bunga merah dan juga putih, Sri Sultan terlebih dahulu juga menuju Pagongan Kidul yang menjadi tempat Kiai Guntur Madu berada, dan kemudian udi-udi disebarkan kepada abdi dalem Wiyogo yang bertugas menabuh gamelan sekati teman podua. Dan terlihat antusias masyarakat khususnya Yogyakarta ini yang menyebarkan UD-UD, bahkan tidak hanya Yogyakarta teman podua, ada kemarin waktu aku sana itu juga dari internasional ya, bahkan dari Amerika juga datang karena memang penasaran banget dengan tradisi yang ada di Yogyakarta. Dan disampaikan nih oleh Carikawardhanaan Keprajuritan Keraton Yogyakarta Mas Jajar Yuda Kawindra, ini menyampaikan kalau UD-UD ini merupakan simbol sedekah dan juga berkah dari Sri Sultan kepada kawula. Itu melambangkan sedekah dan juga berkah bagi rakyat dan juga Raja Keraton gitu teman berdua. Dan setelah prosesi kedua pagongan ini, Sri Sultan menuju ke Kagungan Dalem Masjid Gede dan kembali menyebarkan UD-UD kepada abdi dalem Suronatan. Nah, setelah itu Sri Sultan menuju ke Serambi Masjid Gede untuk mengikuti upacara ataupun pembacaan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pembacaannya dipimpin oleh Kiai Pengulu Keraton dan juga diikuti para kerabat Puro Pakualaman serta abdi dalem yang mewakili ataupun perwakilan berbagai kawedanan di Keraton Yogyakarta. Dan suasananya begitu terlihat khusyuk teman berdua. Oke, itulah kearifan lokal yang perlu kita jaga. Sebagai anak muda, kawula muda pun kita teman berdua mestinya bareng-bareng kita jaga ke tradisi kita, budaya kita, culture kita yang sangat begitu arif ya. Dan kali ini teman berdua masih ada satu jam di Spada, aku akan nemenin kamu. Ada beberapa lagu yang udah ready nemenin kalian di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang makin kompetitif dan komunikatif ini, perkembangan bahasa juga tentunya semakin pesat. Kita dituntut untuk menguasai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah sekitar dan bahasa asing yang wajib kita pelajari. Apa saja sih pentingnya menguasai bahasa? Sahabat, kuasailah bahasa asing. Belajar bahasa asing sesungguhnya akan membuka cakrawalamu. Dengan menguasai bahasa asing, kita semakin berpeluang lebih besar untuk menguasai dunia. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah ya. Jangan pernah punya pikiran atau dipandang kuno atau lawas jika belajar bahasa daerah. Tahukah kamu, sahabat, bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya. Bahkan, eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menguasai bahasa ya. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Jogja.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Well, teman Pro 2, katanya kita itu cerminan dari 5 orang terdekat yang sering nongkrong bareng kita, yang sering bergaul sama kita. Dan kalau lingkungan kamu itu isinya orang-orang yang suka jalan di jalan di mungkin yang sesuatu yang negatif gitu kan, lambat laun pertahanan kita tuh bakal jebol gitu kan, kayak udah ikut aja kan. Tapi ada beberapa tips supaya kita tuh bisa filtering circle pertemanan kita. Yang pertama nih ya, cari tongkrongan yang punya kegiatan produktif. Produktif ya, entah itu komunitas, olahraga ya kan, ataupun kayak misalkan lari dan lainnya, musik, atau bahkan organisasi yang itu punya manfaat teman berdua. Habis itu kamu bisa berani cut off. Kalau ada circle yang selalu memandu ke hal-hal yang resikonya gede, unfriend secara perlahan teman berdua. Selamatkan diri kamu, karena itu prioritas utama. Yang menyelamatkan diri kamu itu sebenarnya gak cuma dirimu aja ya kan. Kamu juga akan menyelamatkan orang tua kamu, keluarga kamu yang ada di sekitar kamu itu. Dan habis itu kamu juga harus bikin batasan yang jelas nih teman berdua. Jadi kamu harus nentuin dari awal apa yang boleh dan juga gak boleh diakses selama nongkrong gitu. Itu penting banget ya teman berdua, buat kamu yang mungkin ringkuh, sungkanan dan lainnya gitu. Ada satu lagi spesial buat kalian yang masih stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Safi Rajeng masih meremani kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Biasa jam 9 nih teman Pro 2 kita ngebahas satu topik di Asta Cita ya, terkait dengan kalau hari Kamis nih seputar tentang narkoba. Nah, ngomongin tentang narkoba teman Pro 2, pernah gak sih kalian tuh di posisi gak enak nolak ajakan teman nongkrong tapi yang mulai ke arah gak benar gitu? Kadang alasannya takut sama ortu malah bikin diledekin ya kan, padahal nolak itu ada seni ya kan, ada seninya sendiri. Nah, biar kalian tuh tetap kelihatan cool ataupun pas nolak tawaran barang aneh gitu kan, ada beberapa tips nih teman Pro 2. Yang pertama nih, pakai alasan kesehatan ataupun olahraga deh. Bilang aja, wah sorry atau maaf nih, aku lagi fokus ngatur kondisi badan, kondisi fisik aku buat latihan nge-gym dan lainnya. Sayang banget stamina aku nanti gitu. Ada juga nih teman Pro 2, untuk yang kedua nih misalkan, kamu gak usah debat panjang lebar ya, cukup bilang gini aja, enggak ah, mending kita pesan kopi atau mabar aja yuk gitu. Yang terakhir nih, bisa dengan sadar value diri ya kan. Teman yang benar-benar respect sama kalian tuh gak bakal maksain kalian untuk ngerusak diri sendiri. Jadi kita harus lebih hati-hati juga teman berdua untuk milih lingkungan gitu ya. Semoga kita didekatkan dengan teman-teman yang memang benar-benar ngasih positive vibes ya teman berdua.

Satu lagu dari Aroma Muak Teman Pro 2 udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. By the way, halo Kak Lara. Boleh gak request lagu? Boleh, nanti ya aku puterin ya. Tapi ini ngomong-ngomong Teman Pro 2, Spada kayak udah selesai ya, udah di jam 10. Tapi tenang Teman Pro 2. Nanti aku akan nemenin kamu juga nanti abis ini di segmennya Santai Siang. Jadi jangan bosan-bosan dengerin suaraku ya. Semoga bisa jadi obat pening kalian di pagi hari ini. So, masih ada satu lagu yang siap aku puterin buat kalian. Lagunya Barsena ya, untuk menemani kalian kali ini. Jadi stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

102,5 FM Perdua Jogja, teman terbaik kamu. Teman Perdua, kali ini sudah di jam 10 waktu Indonesia Barat. Sebagai wujud kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Teman Pro2, kita awali info Pro2 siang hari ini dari berita internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB kembali mengeluarkan seruan mendesak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai zona konflik tentunya bersenjata di dunia untuk memperketat perlindungan terhadap warga sipil. PBB menekankan pentingnya mematuhi hukum humaniter internasional guna mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak di kalangan anak-anak dan juga perempuan. Komunitas Keluarga Para Perupa Yogyakarta KPRY bekerja sama dengan Institut Francis Indonesia Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan lokakarya seni rupa bertema di Galeri Ivy. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan ruang bagi para seniman lokal dan juga pengembangan kreativitas, memperluas jejaring kolaborasi serta merespon perkembangan seni rupa kontemporer nasional. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara aktif mendorong kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur Jalan Plonong hingga kawasan wisata Nglinggo. Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar jalur distribusi logistik lokal, serta mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan perbukitan Menoreh secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Anugerah terindah teman berdua, udah aku putarin spesial buat kalian yang udah gabung kali ini di Santai Siang. By the way, pas banget ya, anugerah terindahku adalah bisa menemani kamu lagi 1 jam ke depan. Gak usah lama-lama, tenang Mbak Tri, aku gak lama-lama kok, nanti kamu bosen. Dan anugerah terindah berikutnya adalah aku akan nge-share ke kalian untuk list lagunya kali ini di segmennya Santai Siang teman berdua. Dan aku udah nyiapin 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu mancanegara yang udah kalian WhatsApp dari tadi. Menulisnya. Oke. Santai. Aku akan bacakan ya 10 list lagunya dan juga Indo dan juga mancanya. Yang pertama dari Nona Hong, kemudian Kunto Aji Rehat, Mahen Seamin Tak Seiman, Samuel Cipta Jagat Rasa, Tiara Andini Terlanjur Mencinta, Jesse Lucy Gerun Hujan, ada Ina featuring Adeles Mana Sesi Potret, Rhyme Laude Bersenja Gurau, ada David Bayu Segalanya Itu Kamu, ada Niji Hapus Aku. Next jeng ada apa lagi? Ada berikutnya ada Alex Warren yang Fever Dream, Bruno Mars Adjustment, kemudian Nicky Laws, ada Olivia Rodrigo di Javu teman berdua. Next ada Maroon 5 Daylight, ada Taylor Swift Shake It Off, ada Rihanna Where Have You Been, ada BTS Swim. Next ada Charlie Puth yang Beat Yourself Up, ada Zayn Malik ya yang Day For Me. Hai, ada Kak Taufik yang udah gabung kali ini. Oke Kak Taufik, nanti akan aku puterin ya. So buat kalian langsung join aja di 0811 2511 025. Dan buat kalian yang tadi gak kebagian listnya ataupun belum dapat share-nya ya teman berdua, langsung join aja nanti akan aku share. Kali ini ada Run featuring Salma Salsabil, akan aku puterin buat kalian menemani kali ini di Santai Siang sembari aku menantikan pilihan kalian. So stay tune ya teman berdua di 102.5 FM Purwodadi Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, teman berdua, kali ini akan aku bacakan satu persatu yang udah gabung tentunya di 0811-2511-025. Ada yang udah ngedor-ngedor pintu nih dari sebelum jam 10 tadi ya. Udah tanya gak sabar nunggu listnya tadi, WA-nya di jam berapa sih? Oh tuh kan jam 9.50 udah WhatsApp ya. Ada Kak Bay di Godean. Halo Kak Bay, minta dong lagunya Bayu. Oh lagumu sendiri nih berarti, David Bayu ya, requestan oleh Bayu. Kak Bay minta lagunya nih dari Godean ya, minta lagunya David Bayu, Niji Hapus Aku sama Maroon 5 yang Daylight. Oke, kalau gitu lagunya udah ready buat Kak Bay di Godean. Kasih dong, ceritain hari ini apa sih yang mau diceritain, langsung join aja dong. Jangan request doang, kasih kata-katanya. Biar ada pantunnya kan seru. Biasanya apa sih Kak Bay tanpa adanya pantun, asik. Boleh ya, kasih pantunnya ya Kak Bay ya, kalau misalkan masih dengerin berdua Jogja kali ini. So, lagunya aku puterin dulu, requestan dari Kak Bay di Godean. Ada David Bayu, next ada Niji, and the last one is Maroon 5 Daylight.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Panas.
1: Gerah.
2: Laper.
0: Ih, mager.
3: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.
4: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng di santai siang kali ini. Dan udah ada yang gabung lagi nih. Ada Kalara Purnama Sari. Hai Kalara. Masih bercahaya ya purnamanya. Kalara semalam kemana Kalara? Aku cariin loh Kalara di book review, biasanya join. Kalara minta lagunya Nona Hong. Kemudian ada Maroon 5 Delight. Ada Inno featuring Adeles Mana, Sesi Potret. Alright, kali ini aku akan puterin dulu dari Kak Nana ya, Kak Nana, Kak Lara yang minta lagunya Nona. So, stay tune teman berdua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Panas.
1: Gerah.
2: Laper.
0: Ih, mager.
3: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.
4: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di santai siang kali ini, teman Pro 2. Udah aku puterin requestannya ataupun pilihannya dari Kak Lara Purnamasari. Dan kali ini ada Kak Aziza di Klaten yang udah gabung kali ini. Pilih lagunya Mahen, Samuel, Tiara, sama Raim Laude. Oke, kalau gitu aku puterin dulu ya, satu persatu ya Kak Aziza ya. Mahen, kemudian ada Samuel Cipta sama Raim Laude. By the way, gak kerasa ya, udah jam 11. Saatnya aku pamit dulu, teman Pro 2. Gak kerasa pokoknya ya. Dan thank you, motor sangat yang udah gabung di Spada tadi dan juga udah gabung lanjutannya nih di Santai Siang. Dan nanti kamu akan ditemenin oleh Kak Adis yang udah ready kali ini. So stay tune teman-teman berdua. Kali ini aku pamit dulu. Bye-bye.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, halo, selamat siang semuanya, apa kabar? Ketemuan sama Adi, senang-senang kamu semuanya. Kalau tadi ada Ajeng ya, yang sudah memutarkan lagu-lagu pilihan kamu, sekarang lanjut bareng sama aku dong. Yang pengen gabung boleh banget langsung WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Teman Pro 2, masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Coba ya, aku cek dulu. Ini kalau kata Ajeng sih, titip ya gitu. Lagunya yang belum diputar ada Rehat punya Kunto Aji, terus juga Tiara Andini Terlanjur Mencinta, sama Gurun Hujan punya Juicy Lucy nih teman Pro 2. Kalau lagu mancanya ada Alex Warren yang Fever Dream, Aji Smite-nya Bruno Mars, Nicki yang Loose, sama Deja Vu-nya Olivia Rodrigo. Kalau yang pengen dengerin Taylor Swift, Shake It Off, sama Swim-nya BTS juga masih ada. Charlie Puth yang Beat Yourself Up, sama Die For Me, John Zayn Malik juga masih belum dipilih teman Pro 2. Pengen denger yang mana, langsungan aja aku tunggu ya. Cuma sampai jam 12 siang soalnya nih.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Semprit satpam deh.

di pelayan ya. Tadi sih request di jam Ajeng, baru bisa keputar di jamnya Adis. Gak apa-apa ya, semoga masih dengerin teman Pro 2. Sibuk di depan handphonenya, coba cek udah berapa lama kamu scrolling atau mungkin juga apapun yang lagi kamu lakukan ya di depan handphone atau gadget kamu. Karena sebenarnya sih kelamaan juga pasti ada efeknya gak teman Pro 2. Kalau aku ngerasain kemarin sempet yang kiri tangan itu kok agak sedikit kesemutan ya. Terus juga kadang suka nyeri gitu. Ternyata emang posisi aku pegang handphone itu kadang-kadang suka offside. Agak ngaco gitu. Akhirnya bebannya di tangan kiri memang. Makanya terus kayak persendiannya itu kok kayak agak pegel ya gitu. Kadang juga nyeri. Nah ini kalau kebanyakan main handphone, teman Pro 2, memang yang namanya tangan kita, pergelangan tangan terutama ya, itu kena tekanan berulang. Jadi gerakan sederhana kayak ngetik, terus juga scrolling atau apa namanya swipe layar gitu ya, sepele kedengerannya ya, tapi ternyata kalau terus menerus jadi beban juga buat otot, buat tendon, buat sendi di sekitar jari-jari kita, pegelangan tangan ikut kena bebannya gitu. Makanya kalau udah mulai rasa pegel, kaku, atau mungkin nyeri ya, lebih gampang capek, ya wajar aja. Ada yang sampai terus mati rasa gitu, kayak ada ketusuk-tusuk rasanya. Ternyata memang awal sebabnya atau biang keroknya adalah tadi itu, pakai atau main gadget terlalu lama gitu, megangnya pakai satu tangan doang. Coba istirahat dulu teman Pro 2 sambil dengerin Pro 2 Jogja, nikmatin lagu-lagunya ya. Tadi yang pengen denger lagunya Tiara Andini, mana sih? Aduh, kok aku kelewatan. Coba aku cek dulu ya. Tapi yang jelas ada yang pengen dengerin lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan juga tadi. Coba aku cek lagi deh, ada Bayu Digodean, terus Lara Purnamasari, ada juga tadi Lavernia ya, sama Taufik Digodean, Aziza di Klaten, udah semua diputer lagunya. Rini di Pakem tuh kan, Juicy Lucy-nya abis ini ya, lagu Tiara Andini dulu, abis itu baru lagu Juicy Lucy ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Lus punya Niki, teman Bro 2. Semakin siang aja, mungkin kamu gak ngerasa udah siang karena di luar sana tuh lumayan agak syahdu ya suasananya. Untuk gak bilang mendung, teman Bro 2, kayaknya kalau mendung tuh berasa gak semangat ya. Tapi sebenarnya sih dengan cuaca kayak gini, kalau aku tuh seneng gitu karena memang gak terlalu panas. Dan kayaknya bisa jadi malah kalau misalnya kamu dalam ruangan gitu ya, punya tenaga ekstra juga untuk lebih banyak bergerak. Karena kalau misalnya kalau panas, semakin banyak bergerak kan semakin keringetan, semakin gerah ya. Kalau cuacanya kayak gini tuh, mau lebih sering bergerak di dalam ruangan, apapun yang dilakukan. Karena kalau duduk terus juga, wah bahaya tuh buat kesehatan. Paling enggak ada aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari lah gitu ya. Sambil mungkin dengerin musik yang kamu suka, teman Bro 2, ataupun lagi baca sesuatu gitu kan ya. Enggak melulu kemudian sekarang tuh baca harus duduk manis di pojokan, tapi juga lebih dinamis. Kadang-kadang kamu mungkin jalan ke depan atau ke belakang sambil cari sesuatu yang bisa kamu minum atau sesuatu yang kamu bisa cemil sebelum nanti makan siangnya datang. Karena jam segini udah mulai menuju ke momen untuk makan siang gitu kan ya. Tapi makasih loh buat yang udah nungguin dari tadi di 08 11 25 11 025. Aku mau nyapa dulu teman kita, halo, yang pengen dengerin lagunya tadi, Beat Yourself Up punya Charlie Puth sama Bruno Mars, I Just Might. Lavernia kayak tadi request lagunya ini ya, apa namanya, Bruno Mars yang I Just Might. Oke, nanti kita puterin deh. 3D Pelayan yang bilang aku standby sih, Mbak, aku masih dengerin kok. Dari tadi ya nungguin lagunya, siap. Kita puterin deh Charlie Puthnya abis ini, oke? Keseringan main handphone nih aku juga, kecuali pas tidur sama ngecharge handphonenya, baru deh istirahat. Oh jangan sedih, ada loh orang yang handphonenya itu lagi di charge tetap dipakai, ya kan? Soalnya emang kayak seenggak bisa itu lepas dari yang namanya gadget. FOMO ya. Yuk ah, kita puterin lagunya yang diminta sama Tri tadi, Charlie Puth yang Beat Yourself Up, sama lagu yang diminta sama Lavernia yang tadi Bruno Mars, I Just Might. Dua-duanya enak sih ya. Yuk kita dengerin aja. Masih di Santai Siang sampai jam 12 siang, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

pilihan sih, kamu mau nunda dulu, lanjut nanti, tapi di setelah makan siang, atau malah sebenarnya udah kelarin dulu aja, nanti biar kalau udah kelar baru makan siangnya nyusul gitu kan ya, dienakin aja gitu. Kalau aku sih pasti masih puterin lagu pilihan kamu ya, karena masih ada dua lagu yang belum aku puter tadi, yang pengen denger lagunya Zayn Malik, Die For Me, sama Swim punya BTS. Ini dia, datang juga akhirnya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Crosscheck.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.
4: Kita

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana.

Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel.

negeri Produa Jogja, teman terbaik kamu berangkat sama di season the siang teman Produa. Masih streaming mungkin di rri.co.id atau juga lewat RRI Digital. Kali sambil jalan juga, karena memang kamu tuh udah janjian. Dan tempat makannya lumayan agak jauh ya. Tapi kalau menurut kamu sih oke-oke aja sih. Menu nomor 2, tempat makan nomor 3, nomor 1-nya teman makannya siapa kali gitu ya. Karena orang ini menurut kamu layak untuk jadi teman makan siang kamu, ya udahlah mau jauh sekalipun, mau makanannya menurut kamu menunya sebenarnya bisa dibilang B aja, cuma karena ketemuannya sama orang istimewa, ya udah sih. Semangat aja jadinya makan siangnya ya. Nanti kita bakal ngomongin seputaran rekomendasi makan siang nih. Kalau kamu punya rekomendasi yang asik buat makan siang hari ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 08 11 251 1025. Boleh bagi-bagi sama kita semua, gak rugi bagi-bagi deh. Karena memang siapa tahu gitu, kadang-kadang yang jauh tuh kita malah ngerti banget, tapi kalau depan mata atau samping kanan kiri gak ngerti kalau ada tempat makan yang sebenarnya sih layak banget buat dicobain gitu kan ya. Yuk makanya bagi-bagi infonya di sini.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2, ya namanya makan siang itu memang kayaknya bukan cuma kebutuhan sih ya. Ada yang sebenarnya lebih kayak waktu kamu buat mengulang lagi atau bisa jadi menambah energi gitu. Masukin atau ngecas ulang lagi tenaga kamu yang udah mulai kekuras, teman Pro 2 ya. Tapi memang sebenarnya sih kalau kamu hobinya makan makanan yang cepet-cepet aja alias gak ribet nyiapinnya, bukan berarti kemudian harus makan yang instan-instan juga ya. Ada loh real food yang memang nyiapinnya juga gak ribet gitu kan ya. Atau beli deh kalau emang gak masak sendiri, tapi tetap real food ya. Cuma memang kebiasaan kita nih, apalagi kalau tanggal-tanggal segini, apalagi buat anak kos, hayo siapa yang masih menjadikan mie instan sebagai andalan. Sebenarnya sih sekali-sekali gak masalah juga, apalagi kalau misalnya ditambah sama asupan lain, kayak tambah proteinnya, ditambah kemudian serat gitu ya, pakai sayur-sayuran, cukup aman juga teman Pro 2. Cuma masalahnya kadang-kadang kan nggak kita lakukan ya, ya udah makan mie instan, mie-nya doang aja gitu. Ternyata nih kalau menurut World Instant Noodles Association tahun lalu 2025, Indonesia tercatat sebagai yang banyak mengonsumsi mie instan. Rata-rata katanya 52 bungkus mie instan per kapita dalam setahun ya teman Pro 2 ya. Wow. Lumayan banyak juga, walaupun sebenarnya kalau untuk di nomor pertamanya dipegang sama Vietnam, katanya bisa mencapai 81 bungkus per orang per tahunnya. Korea Selatan ada di posisi nomor 2 teman Pro 2 ya. Indonesia ada di posisi nomor 5, di bawahnya Nepal sama Thailand gitu. Cuma memang kalau kamu udah jadi langganan tiap bulan makan mie instan, dilihat lagi deh gitu kan ya. Mungkin bisa diakalin tadi dengan penambahan protein ataupun juga memang seratnya, supaya gak terlalu mie banget, mie-nya gak ngemie banget gitu loh teman Pro 2. Dan kayak selingan aja gak sih, gak harus jadi menu utama juga ya.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bunga Citra Lestari kembali hadir dengan karya musik terbaru lewat kolaborasi bersama Josh Flow lewat lagu Terpesona yang ditulis sama Nino dan diproduseri oleh Lale Ilmanino. Terpesona bercerita tentang rasa bahagia setelah menemukan seseorang yang selama ini dinanti. Kehadirannya membuat hidup terasa lebih indah dan penuh warna.
2: Prodway Weekly Hits.

Pro 2, pilih-pilih makanan bukan karena kamu picky eater, tapi memang kamu lagi pilih yang terbaik gitu ya buat kamu konsumsi. Karena juga kalau segala sesuatu kebanyakan atau mungkin juga kurang, kayak asupannya jarang-jarang banget, bisa jadi ya efeknya kan ke kesehatan teman Pro 2 ya. Salah satunya adalah garam. Kalau kelebihan, wah jangka panjang banyak banget tuh efek sampingnya, hipertensi lah, kinerja organ ginjal kita yang jadinya nggak maksimal gitu kan ya. Padahal si garam ini nggak literally kita makan garam doang kan, tapi beberapa asupan yang memang asin mengendap dalam makanan olahan sehari-hari, kadang-kadang justru itu yang kita tuh jarang sadar ya. Karena bukan cuma dari garam dapur yang dipakai kalau misalnya dimasak di rumah sama mama kamu mungkin, tapi dari produk olahan, dari produk kemasan misalnya gitu kan ya. Nah kalau batas aman konsumsi garam sebenarnya berapa sih? Kalau dewasa kan kurang dari 5 gram per hari, berarti kurang dari 1 sendok teh. Bayangin teman Pro 2, itu termasuk apa-apa yang kita makan mulai dari rumah atau mungkin di kos, di undangan-undangan, acara-acara gitu ya, sampai kita kalau makan di luar misalnya di warteg atau di resto. Banyak makanan yang sebenarnya gak terlalu asin cita rasanya, tapi sebenarnya punya kandungan garam yang tinggi gitu, kayak misalnya cemilan kemasan, mie instan, makanan-makanan olahan teman Pro 2. Nah kan ini kayaknya hal-hal yang sebenarnya biasa banget ya kita konsumsi sehari-hari gitu, apalagi cemilan kan ya. Yang memang senengnya gurih-gurih. Nah bisa jadi kandungan natriumnya memang lumayan teman Pro 2. Udah waktunya untuk ngurangin kali gitu kan. Atau sebenarnya sih tinggal di manage aja. Kalau memang ternyata kamu suka banget gitu kan, paling enggak ya nggak tiap hari, tiap saat, tiap waktu kan ya. Dicek lagi menu makan siang kamu hari ini aman nggak kira-kira.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Swift menemani kamu yang lagi pilih-pilih menu makanan, masih scrolling gitu kan ya. Walaupun sekarang sudah tanggal 27, mendekati garis finish di bulan Agustus tanggal 31. Tapi sepertinya memang lumayan berat gitu ya untuk bisa sampai finish secara mulus-mulus aja teman produ. Ada juga yang memang harus pokoknya pinter-pinter nih ya iu anggaran kamu, terutama buat yang transferannya lumayan mepet gitu kan ya. Atau mungkin juga honor kamu belum keluar gitu ya. Kamu tipikal yang gak bisa diem soalnya, ada aja dikerjain ini itu. Jadi honornya sebenarnya banyak, cuma bisa jadi memang tadi itu gak sekaligus kemudian di tanggal-tanggal strategis dia keluarnya gitu ya. Bisa jadi baru bulan depan nih kelihatan hilalnya tuh si honor. Kalau sekarang belum ada, belum ada bau-baunya malah gitu ya. Jadinya memang harus pinter-pinter untuk ngatur keuangan teman Pro 2. Kayaknya sekarang tuh

Kalau ngomongin soal ngatur keuangan terutama untuk makanan gitu ya, sehari-hari kebutuhan hidup nih gitu yang paling utama. Kayaknya sekarang juga banyak sih kalau kamu pesen online pun promo-promo yang misalnya buy one get two gitu kan ya, atau misalnya setengah harga lah ya kan. Kalau misalnya pesannya ramean mungkin bisa jadi lebih murah lagi teman pro 2. Ada yang group order kemudian jadi RP 0 gitu kan, biaya deliverynya kan lumayan tuh gitu. Kalau misalnya ternyata kamu nggak bisa keluar beli sendiri ataupun juga nggak sempat masak gitu kan, dia emang harus pinter-pinter paham lika-likunya ya kalau untuk pesen makanan online. Kayak temen aku juga sering banget loh di tengah-tengah segini tuh kayak ngajakin, eh mau paru-paruan nggak gitu, atau eh ngopi lucu nih gitu, aduh masih ngopi di tengah segini, oh iya ini ada promo kok, yuk nggak apa-apa kok masih bisa masuk budget, oke gas. Tapi pastiin bahwa memang worth it juga untuk kamu incer gitu ya promonya. Kalau ternyata memang ya bisa nggak harus pesen, ya ngapain juga dipesen gitu kan ya, daripada abis mesen terus kamu kayaknya kecewa ya kan. Promonya nggak seberapa tapi rasanya menurut kamu kurang, ataupun juga memang sebenarnya nggak perlu-perlu banget sih gitu, cukup misalnya air putih aja tapi yang dingin seger gitu kan ya. Untuk menemani makan siang kamu, ya nggak harus beli kopi juga sih gitu, atau nggak harus, pilihannya apa sih biasanya kalau sekarang, matcha ya. Baiklah, sekali lagi semua hanya ada di tangan kamu, pilihannya teman Pro 2. Selamat makan siang ya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang benar aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak. Ini malah ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.
2: Yah, gagal jadi jutawan dong ini.
3: Blok aja nomor penipunya, Pak. Zaman digital gini emang kudu melek teknologi, biar gak gampang ketipu.
2: Untung anak Bapak pinter.
3: Anaknya Bapak.

0: Kamu masih dengerin Brodue Jogja teman terbaik kamu barengan sama Adis, teman Brodue santai siang ya. Yang gak terlalu santai, kamu dikejar deadline. Lupa kalau deadline-nya kemarin baru kamu kerjain sekarang. Untung belum expired ya. Bisa jadi memang sebenarnya tuh ditunggunya sampai 2-3 hari lagi, tapi biar ada waktu tenggang, biar bisa dilihat lagi apakah memang ada yang kurang atau ada harus dipoles gitu kan. Jadinya kemarin adalah deadline-nya gitu kan ya, tapi deadline dan dateline tadi kelewatan teman Brodue. Ya memang kayak gitu sih kalau memang lagi banyak banget yang kamu handle dan kayak enggak fokus gitu kan ya. Apalagi belum makan siang, lapar kan, dunia berasa burem gitu. Tapi kalau udah makan siang biasanya cerah lagi ya, atau malah ngantuk. Hari ini masih dengan menu yang sama. Kalau di jam 1 siang kita update dulu info olahraga teman Brodue. Ada berita terbaru apakah dari berbagai cabang olahraga yang bisa kamu simak di sini pastinya ya, di Santai Siang Brodue Jogja barengan sama Adis.
1: Brodue FM, Santai Siang di Brodue FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Brodue FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, sini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Lagi punya Bali teman bro 2. Wah, yang dari kemarin pengen banget nonton Operasi Pesta Copet ya. Promonya memang niat banget sih, seniat Iqbal jadi badut di jalanan gitu kan, yang ngamen dan gak ada yang kenalin gitu. Atau dia yang stay in character jadi siapa, Ijal ya, di podcastnya Raja Dika gitu. Atau keseruan dia ngobrol-ngobrol di apa tuh namanya, kejar setorannya Pras Teguh, itu seru banget. Sama yang di Titik Kumpul, ya kan. Ya, apa namanya, kayak gitu-gitu tuh memang jadi support juga gak sih sama Broda untuk bisa jadinya tuh ngegoda kita calon penontonnya untuk tertarik untuk segera nonton gitu kan. Dan promosi yang memang promotif banget gitu. Well, apa kabar kalau kamu ternyata lagi malas nonton film karena menurut kamu ah gak seru, tapi kalau nonton pertandingan bola, wah kamu gak pernah absen. Coba cek dulu nih pertandingan di tanggal 31 Agustus, Senin depan teman Pro 2. Ini ada laga antara Persib yang akan berhadapan dengan Manila Digger ya. Jadi salah satu hal yang disayangkan karena ternyata salah satu penggawanya Persib, William Barros Pereira, teman Pro 2, harus absen. Jadi pemain asal Brasil ini kena sanksi kartu merah ya pas Persib berhadapan dengan Ratchaburi FC di SCL 2 musim lalu. Musim lalu loh. Makanya ya gitu deh, hanya bisa melihat laganya dari tribun Stadion Sijalak Harupat Bandung berarti teman Pro 2, tapi dia tetap support teman-teman yang main dan yakin bahwa Persib bisa kembali meraih kemenangan mengalahkan Manila Digger ya. Setelah kemenangan musim lalu 2-1, ini menjadi keyakinan mereka, landasan, pondasi untuk bisa masuk ke babak grup pastinya. Termasuk juga kesiapan yang dilakukan dan dinyatakan oleh gelandang Persib nih, Bekam Putra, teman Pro 2. Menurut dia tuh mereka udah sangat siap sekali gitu, karena memang udah pemusatan latihan di Bali. Ini menjadi modal besar untuk menghadapi Manila Digger gitu ya. Walaupun laganya berlangsung tanpa penonton, tapi pengennya sih Bobotoh tetap support dari manapun kalian berada katanya. Tertib dan mematuhi regulasi itu sih yang paling penting ya.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kabar baik teman pro 2 datang dari ajang FEC teman pro 2 yang ini akhirnya Timnas Voli Putri Indonesia menutup fase grup B FEC Women's Continental 2026 menang meyakinkan atas Australia dengan poin atau skor 3-0 teman pro 2 yang berlangsung kemarin ya di Tianjin Olympic Center Gymnasium China. Wah, baiklah berarti ini berhasil membawa tim Indonesia untuk kemudian meraih tiket ke babak perempat final. Hore. Seneng nih kalau kayak gini-gini teman pro 2 ya. Dominan penampilan mereka dengan skor 25-18, 25-17 dan juga 25-21. Ini adalah kemenangan keduanya Garuda Pertiwi ya. Setelah sebelumnya mengalahkan Kazakhstan 3-0 Sabtu kemarin teman pro 2. Ini adalah hasil kerja yang luar biasa pastinya, kerjasama yang begitu solid ya antar pemain. Ini kalau menurut manajer timnas Luciana Taroreh, bersyukur atas kemenangan tersebut dan Indonesia finish di peringkat keempat klasemen gabungan. Berarti kita akan berhadapan dengan Iran di babak perempat final teman pro 2. Mengakhiri fase grup dengan catatan 2 kemenangan dan 1 kekalahan, sempat kalah 0-3 dari Thailand ya teman pro 2 ya. Segera bersiap berarti berhadapan dengan Iran. Semoga sih mendapatkan hasil yang terbaik ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
2: Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan ini.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Teman Pro 2, kalau kamu masih ragu-ragu mau daftar Bintang Radio, jangan ragu-ragu dong, karena udah tanggal 27 nih. Tanggal 31 sebentar lagi ya, jadi cepetan sebelum selesai ditutup pendaftarannya kan, daripada kamu nangis di pojokan. Ya udah sekarang daftar aja ya. Cek di IG-nya Pro 2 @rri_pro2jogja, @2pkkjogja, atau di RRI Yogyakarta juga boleh teman Pro 2. Untuk info lengkapnya bisa langsung kamu cek di situ aja ya. Ada kontak number juga untuk kamu tanya-tanya seputaran apa aja sih harus kamu siapin kalau kamu memang kayaknya dari tadi masih ada pertanyaan. Kalau udah bolak-balik nih aku puterin spotnya, cuma ada beberapa juga yang masih tetap nanya, gimana sih caranya, gimana sih caranya gitu kan ya. Langsung aja cek di media sosialnya Pro 2 Jogja. Gitu ya teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2, hai selamat siang buat yang baru join di Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Masih Adis yang nemenin. Aku hari ini long play loh sampai nanti jam 6 ya. Dari sore siang ke sore ceria teman Pro 2. Enak kan? Enak apanya? Enak karena lama dengerin ya. Soalnya sih kalau misalnya kamu lagi nyimak dan kayaknya tadi ada beberapa lagu yang lagu aku diputer gitu. Alhamdulillah ya, akhirnya sempat puter juga teman Pro 2. Satu lagi nih, update info olahraga sebelum nanti kita ganti ke info entertainment. Kalau tadi di lapangan hijau udah, dari arena volley juga udah. Sekarang kita pindah ke lintasan balap teman Pro 2. Ini kabar lumayan menyedihkan sih dari Maverick Vinales teman Pro 2 yang dipastikan absen di MotoGP Aragon Spanyol ya. Karena memang sudah dikonfirm oleh Tech 3 KTM-nya kalau Vinales tuh enggak mungkin untuk ikutan berlaga di kesempatan kali ini. Karena memang cedera bahu waktu di Jerman tahun lalu sampai sekarang masih menghantui pembalap ini ya teman Pro 2 ya. Makanya posisinya bakal digantikan sama Pol Espargaro. Ini berarti sudah 10 kali podium dia absen dihitung dari awal MotoGP ini bergulir teman Pro 2 ya. Hingga sekarang masih dinyatakan belum siap. Berarti Espargaro akan menjadi rider pengganti teman Pro 2. Belum diketahui juga kapan sih bakal comeback balapan lagi nih finalesnya gitu ya. Tapi memang ditargetkan sebenarnya bisa membalap di jelang seri San Marino September gitu. Ini di tanggal 31 ya. 31, 27. Berarti tinggal beberapa hari lagi lah menuju bulan September teman Pro 2. Yang jelas memang kemudian Pol Espargaro kemudian diturunkan di Aragon karena biar Maverick bisa fokus ke pemulihan gitu ya sebelum nanti berlaga lagi pastinya ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

pelan-pelan teman Pro 2 punya Ivy Alisa ya. Ini salah satu personilnya Blink dulu pas zaman-zamannya girl group rame-ramenya di Indonesia gitu ya. Ada Cherry Bell, ada siapa lagi sih ya? Blink salah satunya gitu, isinya 4 orang ya. Salah satunya Ivy Alisa nih yang sekarang solo pindah pelan-pelan. Cuma seru sih mereka reunian sama personil dan mereka bikin podcast gitu teman Pro 2 The Catch Up Clubs ya. Jadi kalau misalnya kamu mungkin penasaran sama personil-personil yang lain bisa cek di situ sih obrolan mereka tuh memang kayak teman lama yang ngumpul lagi gitu ya. Kayaknya seru aja. Tapi kalau misalnya yang tadinya udah lama sendiri-sendiri kemudian ngumpul lagi reunian ya. Tapi kalau yang biasa lengket banget gitu kan berdua-dua terus atau mungkin ramean terus tiba-tiba ada satu nih gitu yang cabut, kayaknya berasa sedih ya. Salah satunya adalah Vindes teman Pro 2 yang ini kayaknya lagi rame banget di thread juga gitu kan. Rame tadi aku cek, oh iya ya, udah kelar nih ceritanya. Jadinya Desta udah posting di IG-nya kalau dia memang memutuskan buat mundur dari Vindes Corp gitu. Jadi dia say goodbye sama Vincent dan juga sama para Saker katanya gitu ya. Dan gak kepengen sebenarnya ada asumsi-asumsi liar gitu terkait dengan pindahnya lagi apa namanya keluarnya dia dari Vindes Corp gitu. Terus kalau misalnya udah nggak ada Destanya masa tetap Vindes ya, Vin doang gitu. Tapi pasti yang sedih bukan cuma yang ditinggal sih kalau kayak gini ya, yang ninggalin juga nggak teman Pro 2 ya, karena memang mereka tuh udah lama banget kan 5 tahunan Vindes. Tapi juga di balik itu sebelumnya bahkan Vincent sama Desta kan satu band ya di Club 80s. Mereka juga kayak udah teman main banget gitu kan dari zaman kapan tahu. Jadi pasti rasa kehilangan pasti ada lah ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Jalan Tengah punya Mika Tambayong featuring Rai Putra, teman Pro 2. Ini jadi satu lagu dari label My Music Record. Ya berpisah tapi dewasa gitu ya. Kan biasanya kalau berpisah susah move on, terus biasanya juga jadi kayak mellow dan sebagainya. Tapi kalau yang ini ya udahlah, karena udah nyobain juga berbagai cara, ternyata emang gak bisa gitu ya. Ditemukan jalan tengah pun juga ternyata gak berjalan dengan baik. Ya udah kita bubaran aja, gak apa-apa deh gitu, demi kesehatan mental bersama kali ya. Ditulis sama Rai Putra barengan sama Anka Diop dan juga Wizi, teman Pro 2 yang mereka ini bergabung di Raw Music gitu ya. Ya namanya perpisahan tuh katanya bisa disikapi dengan cara yang sebenarnya baik-baik aja gitu kan ya. Tanpa ada konflik besar, tanpa ada pengkhianatan, tanpa ada hubungan yang toksik gitu. Masing-masing sudah cukup dewasa bahwa ternyata perbedaannya terlalu besar nih buat disatukan misalnya gitu ya. Gak bisa saling memahami satu sama lain gitu. Ini sebenarnya sih menjadi salah satu titik temu juga buat Mika Tambayong sama Rai Putra, karena sebenarnya tahun 2008 itu Mika Tambayong sempat ketemu sama Rai itu di pas dia ikutan ajang pencarian bakat teman Pro 2, masih 13 tahun umurnya gitu kan. Makanya terus sekarang ketika ketemuan lagi dan akhirnya yuk jalan gitu ya dengan project ini, akhirnya gitu kan ya, bisa juga. Dan selain Rai ada Bianca Nelwan sebagai vocal director dan juga Rainer Ferdinand untuk mixing juga mastering teman Pro 2 ya. Coba kamu cek aja untuk video klipnya, karena udah ada juga di YouTube-nya Mika Tambayong gitu kan, Jalan Tengah. Kalau kamu suka sama lagu ini langsung request aja sering-sering, siapa tuh bisa masuk ke chart-nya Pro 2 Indo Hits ya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 3.

dari Isaac Octavian. Lelah hati Tito Aditya. Teh hijau dari Tulus. Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir kali Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang, Butet dari Batak, Kicir-kicir dari Betawi, Sue Ora Jamu dari Jawa, Es Lilin Sunda, Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat, Si Patokaan dari Sulawesi Utara, Wayawai Windawe dari Papua, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Teman berdua, masih ya di sini dengan kamu semuanya sampai nanti jam 6. Aku bonusin di hari ini pokoknya ya. Kali dari yang tadi super sibuk sampai sekarang agak longgar sedikit gitu, atau masih dikejar-kejar sama waktu gitu. Waktunya sebenarnya gak kemana-mana juga ya, kitanya aja gitu yang serba salah. Mau cepet-cepet gak bisa, tapi mau lelet-lelet juga kayaknya bakalan nanti ujungnya kamu malah pulang telat lagi.

atau lembur kalau memang udah punya kerjaan ya. Gimana kalau aku temenin aja hari kamu di hari ini, udah 27 Agustus, teman Pro 2 masih jalan terus di Sore Ceria Pro 2 Jogja ya. Aku juga punya obrolan nanti barengan sama teman-teman di Sore Ceria. Jadi kalau misalnya kamu mau nyimak sambil mungkin nyami-nyami ini itu gitu kan ya, biar gak sepi-sepi amat, yuk gabung bareng di Pro 2 Jogja. Bisa streaming juga kalau emang kamu udah mau mobile di rri.co.id atau bisa lewat RRI Digital ya.

0: Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Adis.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro2RRI.co.id memberitakan Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur NTT. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat bencana. Dukungan energi itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau masyarakat terdampak di lapangan Berdikari Kabupaten Nagekeo NTT kemarin. Sebanyak 48 genset tersebut akan disalurkan ke 7 kabupaten terdampak bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kementerian SDM bersama pelaku sektor usaha SDM juga telah mendirikan sekitar 30 posko tanggap darurat.

0: Pemerintah terus menyempurnakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran program subsidi dan bantuan sosial. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan DTSEN akan menjadi sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Penyempurnaan DTSEN dilakukan agar program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, kualitas data menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat yang berhak menerima subsidi dan bantuan sosial. Purbaya menyebut pemerintah sependapat dengan pandangan DPR mengenai DTSEN sebagai solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bansos. Pemerintah akan terus memperbaiki kualitas dan juga akurasi data tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, banjir bandang melanda wilayah perbatasan antara Nepal dan Tiongkok Rabu 26 Agustus, menewaskan sekitar 160 orang. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri memastikan belum ada warga negara Indonesia WNI yang dilaporkan terdampak bencana tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Henny Hamidah menyampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Dhaka dan Beijing terus memantau perkembangan situasi pasca banjir bandang di wilayah perbatasan Nepal-Tibet. Henny menambahkan KBRI Dhaka dan KBRI Beijing juga terus berkoordinasi dengan komunitas WNI serta konsulat RI di Kathmandu. Menurutnya saat ini terdapat 45 WNI yang berdomisili di Nepal. KBRI Dhaka juga memberikan pelatihan khusus terhadap WNI yang sedang berwisata di Nepal, terutama yang melakukan kegiatan pendakian. Secara khusus, KBRI Dhaka mengimbau agen perjalanan yang berangkatan WNI ke Nepal segera menginformasikan keberadaan dan kondisi mereka.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat menikmati kamu semua di sore cerianya Pro 2 Jogja. Kalau udah sore memang sih baterainya udah mulai turun ya, lowbat biasa, capek iya, bosan juga gitu kan ya. Apalagi, oh tentu saja bisa jadi kalau tadi kamu sebenarnya makan siangnya buru-buru, sesempetnya aja lapar, ya enggak? Coba dicek kira-kira apa yang bisa kamu cemil teman Pro 2 supaya nanti ada jeda antara waktu istirahat sampai ke makan malam nanti tuh kamu nggak terlalu lapar banget ya. Soalnya kalau lapar banget juga bisa kalap gitu makannya, padahal biasanya sih terutama beberapa orang yang mulai merasa bahwa oh mengurangi makan malam nih gitu, nggak berarti nggak makan malam sama sekali ya, cuma mengurangi porsinya aja supaya tidur juga lebih enak dan tidak menambah tambahan mungkin timbangan gitu kan ya. Walaupun sebenarnya sih bukan masalah langsing apa enggak, tapi lebih ke tubuh kita sehat nggak ya gitu. Kalau terus bertambah, kalau memang bisa diantisipasikan kenapa enggak ya kan. Sambil ngerjain apa-apa yang jadi sisaan kerjaan kamu nih, semoga sih begitu ya, sisanya lebih sedikit dibandingin apa yang udah kamu kerjain tadi gitu. Kalau misalnya lebih banyak berarti bukan sisa. Memang belum kepegang aja gitu tugas-tugas yang jadi tanggung jawab kamu ya. Hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 6 aku nemenin kamu di sore ceria, ada updatean info apa nih dari Simeo Yogyakarta, nanti bisa kamu simak pastinya cuma di sore cerianya Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bud, ngantuk nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
3: Udah, nih kuncinya aku bawa.
2: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
3: Emang kenapa sih?
2: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
3: Nggak bisa keluar ya? Kekunci?
2: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
3: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

0: Pro 2 yang namanya kegiatan seabrek itu gitu kan ya, sebanyak itu memang harus direncanain sih ya, karena kalau nggak direncanain bisa bahaya tuh gitu. Nanti yang harusnya kamu selesai sekarang, selesainya beberapa hari lagi, atau kebalik, yang sebenarnya bisa besok-besok sih gitu, belum terlalu urgent dikerjain sekarang, tapi ternyata udah selesai duluan malahan. Ya namanya juga bingung ya, skala prioritas mana yang mau duluin nih teman Pro 2. Tapi memang kalau ngomongin soal hal yang ini, aku sepakat bahwa semua orang akan bilang bahwa inilah skala prioritas nih teman Pro 2 ya. Bagaimana kemudian mitigasi bencana itu bisa bikin yang namanya nyawa lebih banyak terselamatkan ya kan. Apalagi memang dari Simeji Jakarta ini menjadi salah satu daerah yang juga rawan bencana ya teman Pro 2 ya. Ada Gunung Merapi, kemudian juga ada Laut Selatan gitu kan, gempa juga kan memangnya teman Pro 2. Nah ini juga salah satu hal yang kemudian menjadi perhatian bersama. Nah kalau menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat di rri.co.id ini dinyatakan teman Pro 2 BPBD Kota Yogyakarta itu sekarang sudah memiliki sistem peringatan dini. Di antaranya adalah telemetri. Nah telemetri ini fungsinya apaan sih? Berfungsi mengirimkan data lapangan secara jarak jauh ya, lewat sensor jaringan komunikasi. Ada water level sungai yang berfungsi untuk mengukur tinggi muka air. Dan juga ternyata punya early warning system untuk memberikan peringatan dini banjir teman Pro 2. Ini untuk mitigasi bencana di area kota ya pastinya. Mulai dari early warning system di Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong, Sungai Beli, Sungai Buntung, Sungai Teki, Sungai Widuri, dan Sungai Boyong teman Pro 2. Ada status waspada, siaga, awas, dan juga aman banjir ya gitu. Dan juga ternyata ada nih kelengkapan warning receiver system Next Generation. Ini fungsinya menampilkan informasi gempa bumi dan juga peringatan dini tsunami secara real time otomatis langsung ya dari pusat BMKG. Dan beberapa titik rawan bencana di Kota Yogyakarta itu juga ternyata dipantau lewat CCTV nih teman Pro 2. Karena memang sistem peringatan dini kebencanaan BPBD Kota Yogyakarta itu dilengkapi dengan tim pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana atau biasa dikenal dengan Pusdalops PB ya, di bawah tim kerja data informasi dan komunikasi kebencanaan. Nah kalau misalnya kamu punya laporan terkait atau info terkait kebencanaan itu bisa dilaporkan teman Pro 2 melalui call center BPBD Kota Yogyakarta ya, nomornya di 0811 2828 91. Sekali lagi di 0811 2828 91.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Generasi siaga bencana perlu tahu. Gempa bumi memang bisa datang kapan aja tanpa permisi. Penting banget buat kita siap, bukan panik. Pertama, pastikan kamu tahu titik aman di rumah atau sekolah, seperti di bawah meja yang kuat atau dekat pilar bangunan. Kedua, kalau gempa terjadi, drop, cover, dan hold on. Jongkok, lindungi kepala dan tetap di tempat sampai gempa berhenti. Ketiga, siapin tas siaga bencana. Berisi air, makanan ringan, obat-obatan, senter, power bank, dan dokumen penting. Gempa memang nggak bisa diprediksi, tapi kita bisa siapin diri. Stay safe ya!

0: Teman berdua, besoknya Everynya One Direction menemani kamu sesore ini gitu ya, yang memang udah mulai rasa capeknya kelihatan banget, kerasa banget juga. Tapi kalau memang ternyata kamu kayaknya sih masih lanjut sampai nanti malam atau mungkin sampai bisa jadi begadangan juga gitu kan ya, besok padahal udah hari Jumat, hayo. Kayaknya sih juga nggak melulu kemudian di Jogja ya, kegiatan kamu tuh bisa mondar-mandir karena kamu commute juga dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, biasa pakai Transu misalnya. Ini salah satu transportasi umum kita nih, teman Pro 2, mengalami temperan ya. Kalau ngomong temperan berarti kereta, ini kereta api 68 Malabar relasi Bandung-Malang. Jadi ada temperan dengan truk di jalur perlintasan langsung JPL 295 Klaten dini hari tadi, teman Pro 2. Nah, kalau menurut manajer humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, ada 14 perjalanan turut terganggu pastinya akibat penanganan usai temperan, teman Pro 2. Masing-masing kereta api berhenti selama 5 menit ya, hingga paling lama 289 menit katanya begitu. Ini memang menjadi salah satu protokol juga untuk memastikan bahwa semuanya bisa tertangani dengan baik dan tidak ada korban jiwa, teman Pro 2 ya. Dan memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut begitu kan ya. Dan setelah penanganan KA-68 Malabar dan juga hal-hal yang terkait dengan itu, semua kereta api keberangkatan 6 Yogyakarta bisa berangkat tepat sesuai jadwal gitu. Jadi buat pengguna jalan terutama, karena kan kereta udah punya jalur masing-masing ya gitu, pastinya kalau memang lagi buru-buru dan lewat atau melintasi perlintasan, ya memang harus hati-hati banget gitu. Jangan terus main ngegas aja, inget kendaraan kita tuh punya rem. Bisa dipakai tuh remnya ya, biar ya semua berjalan dengan lancar lah ya di tracknya masing-masing gitu ya. Karena memang sekalinya tertemper kereta juga bisa berefek panjang begitu, masuk ke penyelenggaraan perjalanan transportasi umum, teman Pro 2 ya. Baik-baik di jalan, hati-hati buat kamu yang masih terus mobile.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

biar kamu tuh semakin cepet gitu kerjaannya ya. Tapi cuma ngebantu aja sih, gak kemudian semuanya dikerjain total 100% gitu kan ya. Ngomongin soal AI nih, sekarang tuh gampang banget kan, mau apa-apa tinggal cari AI-nya aja gitu ya. Oh mau bikin lagu, yuk pakai AI apa. Kalau misalnya mau nulis, AI yang mana yang lebih cocok gitu kan. Mau grafis, AI yang mana lagi lebih cocok gitu kan. Banyak banget ya, saking banyaknya bingung deh gitu kadang-kadang. Cuma nih teman Pro 2, ya tadi itu bahwa yang namanya teknologi itu kan cuma tools doang ya, gimana cara kita pakainya, etis atau enggaknya gitu, kita sendiri yang kemudian menavigasi. Kalau dipakai untuk hal-hal yang baik dan ujungnya juga positif sih, sepertinya banyak yang terbantu ya teman Pro 2 ya. Ini jadi salah satu juga yang kemudian dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baru aja nih pakar kecerdasan buatan atau AI-nya UMY mengembangkan teknologi berbasis AI teman Pro 2. Buat apa? Buat mendeteksi penyakit, mulai dari penyakit limfoma malignnya sampai tumor otak ya. Ada 5 alat, tapi memang masih berupa prototipe ya, dan semuanya itu ternyata sudah punya hak cipta dan sudah uji laboratorium dengan akurasi tinggi teman Pro 2. Sudah terlewati uji laboratoriumnya gitu ya. Ada limfoscan, ada MyStressD, Brain Detect, terus juga MyHeartDV3 dan MyDBT Enhance begitu ya. Nah, kalau menurut guru besar bidang kecerdasan buatan UMY, Profesor Slamet Triadi, limfoscan ini aplikasi berbasis web yang menganalisis citra mikroskopis. Nah, fungsinya untuk mendeteksi jenis limfoma maligna teman Pro 2. Sementara kalau MyStressD ini untuk mendeteksi tingkat stres seseorang lewat analisis citra wajah ya, dipakai dengan menggunakan perangkat mobile. Nah, kemudian si Brain Detect ini yang lainnya, yang ketiga berarti ya, Brain Detect ini bisa menganalisis, mengklasifikasikan jenis tumor otak dari citra MRI teman Pro 2. Kemudian juga MyHeartDV3 ini untuk memperkirakan risiko penyakit jantung koroner sesuai data kuesioner dari para pasien ya pastinya. Dan semua ini sekali lagi dirancang sebagai alat bantu untuk deteksi penyakit gitu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktu terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Tidak sedikit orang yang merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktunya. Waktu banyak memberikan pelajaran yang berharga. Hargai dan gunakan sebijak mungkin. Jangan tunggu sampai hari esok apa yang bisa dilakukan hari ini.

0: Pro 2FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2FM.

Teman berdua yang memang lagi butuh suntikan semangat, lagu tadi cukup apit nggak bikin kamu supaya lebih agak nggak ngantuk ya? Sore-sore kayak gini? Atau memang kayaknya perlu lebih sering olahraga supaya badan lebih seger kali kan? Capek atau lelahnya bukan karena ngantuk, tapi karena memang secara fisik kamu tuh kurang terasah ya? Pisau kali diasah. Tapi yang jelas memang kalau sering olahraga tuh biasanya jauh lebih bugar ya teman produk. Dua ya, sukanya olahraga apa nih yang olahraga sendirian yang bisa kamu kerjain sendirian, atau biasanya lebih seneng yang harus ada timnya sih, lebih seru kali ya. Yang pilihannya mau arung jeram mungkin di minggu-minggu ini kalau kamu punya waktu pas weekend boleh juga tuh ya, cuma pastikan bahwa memang debit air sungainya cukup aman teman pro 2. Nah, ngomongin soal arung jeram, ada kejuaraan arung jeram tahunan, Arung Progo Festival 2026 teman Pro 2, berarti tahun ini ya resmi dibuka di Gerbang Samudra Raksa Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo. Hari ini baru aja dibuka, ini kejuaraan olahraga air nasional teman Pro 2 dan bakal berlangsung sampai hari Minggu 30 Agustus 2026 ya. Ini konsisten juga tiap tahun hadir gitu ya. Dan kalau memang kamu termasuk salah satu yang punya rencana buat main-main ke Kulon Progo, nah bisa nonton kali ya gitu, lewat aja. Yang jelas Arung Progo Festival 2026 kali ini mengusung tema warga jaga kali teman Pro 2. Ada 4 kategori nih perlombakan. Arung jeram, ada 4 nasional juga regional, ada kayak, ada riverboarding dan juga water rescue challenge ya. Seru nih kayaknya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

California, Maroon 5, teman Pro 2. Aku punya teman yang tinggal di California, cuma sebelah mana itu aku nggak tahu gitu ya. Jadi masih suka cecetan, cuma kayak nggak punya gambaran karena aku juga belum pernah ke sana ya. Jadi kalau ada apa-apa di California tuh aku selalu chat, kamu gimana, aman nggak, kamu baik nggak gitu. Walaupun mungkin California bagian mananya juga ternyata jauh gitu. Tapi pernah juga pas ada kebakaran di area mana gitu ya, pas yang lumayan besar tuh di California, ternyata lumayan deket dari kantornya gitu. Ya cuma sekitar mungkin jaraknya di belakangnya sana gitu kan ya. Kalau anginnya kencang lumayan juga tuh, bisa nyamber kan ya. Tapi kalau ini teman Pro 2, kalau ngomongin California juga aku tuh ingetnya jeruk California, pepaya California gitu loh. Lagi pengen makan buah ternyata ya. Karena memang udaranya kan kering banget nih gitu. Panas terus juga angin kenceng gitu kan ya. Dan kalau kamu mungkin termasuk yang sensitif gitu ya, biasanya sih akan gampang haus, kering tenggorokannya gitu. Alhamdulillah sih kalau gak ispa pun gitu kan. Tapi paling gak memang yang namanya buah-buahan tuh penting loh teman Pro 2. Mungkin bisa nambahin porsinya ya kan, kalau pas kamu lagi memang punya agenda buat makan di mana gitu kek, atau jajan ya, dialihkan jajan ciloknya ke jajan buah teman Pro 2. Kan ada tuh buah-buah potong yang murah meriah ya kan, seger juga, bisa jadi pilihan tuh untuk warga kos. Gak harus buah yang belinya kiloan kan ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Bunga Citra Lestari kembali hadir dengan karya musik terbaru lewat kolaborasi bersama Josh Flow lewat lagu Terpesona yang ditulis sama Nino dan diproduseri oleh Lale Ilmanino. Terpesona bercerita tentang rasa bahagia setelah menemukan seseorang yang selama ini dinanti. Kehadirannya membuat hidup terasa lebih indah dan penuh warna.
2: Prodware Weekly Hits.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di sore ceria teman Pro 2. Kita masih nungguin teman-teman kita nih yang mau aku ajakin ngobrol gitu ya. Semoga sih mereka udah mau nyampe ya. Wah, sampai di mana nih? Ada teman-teman dari FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, Danis Rizky Kurniawan dan juga Anis Hafizah Aulia sih sebenarnya yang hari ini tuh punya rencana untuk ngobrol di sore ceria ya, seputaran tanaman obat keluarga gitu teman Pro 2. Kayaknya sekarang apa-apa orang bisa DIY ya, termasuk menanam sesuatu yang memang penting untuk kesehatan gitu. Jadi mereka punya program Pentagon Sehat nih yang fokusnya pemanfaatan hortus medicinalis atau kebun tanaman obat. Seperti apakah proyeknya? Nah ini dia, harusnya yang ngobrol atau nyeritain teman-teman kita ini gitu ya. Tadi sih katanya masih di jalan, mungkin terjebak kemacetan atau gimana nih gitu teman Pro 2. Mungkin bisa confirm lagi gitu ya, biar gak nunggu-nunggu gitu, oke? Karena memang kalau udah jam-jam segini, memang jam ini juga sih ya, jam rame juga. Udah masuk rush hour gak sih? Walaupun belum jam 5 ya. Tapi ya tetap sih gitu, tetap kalau misalnya lewat jalan-jalan utama dan memang lumayan penuh gitu kan, ya wajar kalau terus agak telat ya teman Pro 2 ya.

0: Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. I knew it, I knew you, Taylor Swift, teman Pro 2. Gimana, udah agak seger atau mungkin juga udah lumayan santai gitu ya? Karena kamu tadi sebenarnya buru-buru banget. Walaupun buru-buru tapi kayaknya harus hati-hati, teman Pro 2, karena kalau di jalan tuh memang hutan belantara ya. Soalnya kalau sedikit meleng aja gitu atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya bisa jadi gitu kan ya, hal-hal yang jadi ini kan terjadi. Janganlah ya gitu. Amit-amit apa knock-knock on the wood. Masih barengan sama Adi Story Ceria hari ini, dan kali ini kita ketemuan sama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Farmasi atau HIMFA, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Betul?
1: Betul sekali.
0: Mereka habis terengah-engah karena lari dari Kulon Progo. Naik apa dari sana?
1: Naik motor.
0: Oh, naik motor. Ya, alhamdulillah sampai dengan selamat ya guys. Ada Danis Rizky Kurniawan, halo.
1: Halo, kakak.
0: Aku manggilnya apa?
1: Danis saja.
0: Danis, oke. Okay. Aku Adis, jadi kamu boleh panggil aku Adis ya.
1: Adis, kak Adis, oke. Okay.
0: Iya, ada juga Anis Hafizah Aulia.
2: Iya,
0: panggilannya?
2: Anis.
0: Anis, betul ya. Baiklah, jadi ada Danis juga Anis. Kalau Danis ini sebagai ketua tim PPKO HIMFA FKI KUMY.
1: Betul banget.
0: Iya, dan Anis sebagai bendahara dari PPKO HIMFA FKI KUMY.
2: Iya, betul sekali, Mbak.
0: Kenapa mereka kemudian jauh-jauh nih, teman Pro 2, dari desa apa namanya?
1: Tuksono.
0: Karena memang mereka melakukan sesuatu yang pastinya bermanfaat untuk publik gitu, untuk masyarakat ya.
1: Betul banget.
0: Apa namanya?
1: PPKO atau program pengabdian kapasitas, program penguatan kapasitas Ormawa.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Jadi ini adalah satu program dari kementerian ya?
1: Betul, Kemendikti Saintek.
0: Oke, baiklah. Dan yang kalian jalani ini sudah berlangsung berapa lama?
1: Sudah berlangsung hampir 2 bulan. Mm-mm. Dari bulan Juni sampai bulan hari ini, bulan Agustus ya. Sebenarnya kalau ngomongin perjalanan itu lebih jauh lagi, kita dari Januari.
0: Oke. Okay.
1: Dari Januari kita sudah melakukan observasi terlebih dahulu, Mbak. Mm-mm. Mbak Adis. Mm-mm. Jadi kita melakukan observasi desa yang akan kita tuju gitu. Mm-mm. Karena kita memang sifatnya adalah mandiri gitu. Mm-mm. Jadi kita mencari di sebuah desa. Mm-mm. Yang mana kita membuat ada beberapa topik yang dapat kita ambil dalam program ini. Salah satunya adalah topik desa sehat. Mm-hmm. Karena pada basic kami sendiri adalah farmasi, yaitu mm-hmm. kesehatan. Jadi kami fokus pada topik desa sehat, sehingga kami melihat dan juga mengumpulkan data-data dari desa-desa yang sudah kami observasi gitu. Sehingga setelah kita observasi mendapatkan data-data yang cukup banyak gitu, jadi kita lalu kita petakan, lalu kita lihat permasalahannya apa aja gitu dalam desa tersebut. Hampir memakan waktu 2 bulan untuk mencari desa itu sendiri, seperti itu, Mbak.
0: Oke, jadi gak asal milih ya.
1: Betul banget, jadi gak asal milih. Udah hampir 5 ya, Anis ya?
2: Iya, 5 desa kurang lebih kita cari. Dari Imogiri, ke Kulon Progo, terus ke Bantul juga.
0: Oke, dan semua sudah didatengin lah.
1: Susuri lah.
0: Susuri ya.
1: Udah kami susuri, dan alhamdulillah ke desa Tuksono ini ternyata menjadi apa ya, jodoh kita gitu untuk program PPKO ini sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita melihat di sana permasalahannya mulai dari stuntingnya. Kita melihat bahwasannya hasil observasi itu terjadi peningkatan gitu dari tahun 2024, 19 kasus menjadi 32 kasus pada tahun 2025. Lalu kita juga menemukan kasus hipertensi yang sangat cukup tinggi ya, sekitar 1.695 kasus pada tahun 2025 yang ada di sana. Lalu kami selain permasalahan, kami juga mencari potensi-potensi, Mbak. Jadi kami nggak hanya melihat permasalahan, tapi kami juga melihat potensi, sehingga potensi itu sendiri nantinya dapat menjadi solusi dari permasalahan itu sendiri. Jadi kami tidak mencari yang tidak ada di desa itu, tapi kami memanfaatkan apa yang sudah ada dan juga mengoptimalkan gitu.
0: Jadi nggak mengada-ada ya.
1: Betul banget. Jadi dari kasus-kasus tadi, lalu kita melihat potensi toga, tanaman obat keluarga, yang itu juga sejalan dengan jurusan kami, farmasi gitu, sehingga kami kaitkan. Lalu selain toga, di sana juga kami melihat kelompok perikanan gitu, lele dan juga daun jati kering yang cukup banyak gitu di sana, sehingga kami susun, kemudian kami dari permasalahan dan potensi tersebut lahirlah sebuah program-program yang menjadi solusi dari permasalahan di desa tersebut.
0: Wih, cakep. Udah kayak pantun nih kita nih. Cakep. Iya. Tadi aku sempat yang penasaran, ih, hortus medicinalis itu apaan? Oh, kebun tanaman obat.
1: Betul banget.
0: Gitu. Aku tanya toga, tanaman obat keluarga taunya. Ternyata hortus medicinalis ini adalah kebun tanaman obat, teman Pro 2 ya. Oke, berarti stunting tuh bukan mitos ya.
1: Bukan mitos.
0: Beneran ada. Dan sampai sekarang malah tadi angkanya naik.
1: Naik. Ya.
0: Wah, bahaya tuh kalau dibiarin. Mau jadi apa generasi emas kita? Kalau semuanya stunting, teman Pro 2, jangan lah ya. Oke, berarti memang kemudian desa Tuksono ini mewakili lah ya, yang memang kalian mau apa namanya angkat begitu, diberdayakan lah istilahnya begitu ya. Ada berapa teman-teman yang terlibat di kegiatan ini?
2: Ada 15 tim pelaksana, ada 11 dari farmasi, kemudian 2 dari agribisnis, 2 dari teknologi informasi.
0: Oke. Nanti kita bakal cerita lebih jauh lagi sih ya, apa aja yang kalian kemudian lakukan di sana. Karena tadi kan katanya, wah, bukan cuma permasalahannya nih, tapi kita juga harus cari solusinya apaan, dan harus yang ada di desa tersebut begitu kan ya. Nah, ini sudah berjalan, tapi biasanya ketika awal-awal dateng nih gitu, tanggapan masyarakat sana gimana ya? Aku penasaran deh. Soalnya kan itu kayak maksudnya kayak tadi hipertensi, stunting itu ketika kalian belum di sana, mereka sudah mengenal, sudah tahu, atau kayak itu hal yang biasa aja gitu buat warga di situ. Gimana, Anis atau Danis? Namanya beda dia doang ya.
1: Pakai D dan juga tidak.
0: Jadi
1: setelah kami memang tanggapan dan juga kesan kami ya di sana memang sebenarnya sudah peduli gitu terkait hipertensi dan juga stunting ini sendiri gitu. Mereka juga sudah ada program-program yang berkaitan untuk menunjang dari hipertensi dan juga stunting itu sendiri. Salah satunya stunting itu dari desa tersebut juga terdapat PMT juga, Mbak. Dan juga di sana juga ada kelas ibu hamil dan masih banyak lagi gitu. Tapi memang hal tersebut masih menjadi kurang optimal gitu karena seperti yang kita tahu desa-desa sekarang itu terdapat ini pemangkasan banyak sekali anggaran gitu dari desa itu sendiri.
0: Efisiensi
1: itu
0: ya.
1: Betul banget. Itu juga salah satu yang dikeluhkan dari yang kita observasi dari pemerintah desa dan juga kader-kader yang sudah kita lakukan observasi sehingga adanya kami pun juga dari masyarakat itu sendiri sangat senang dan welcome banget terhadap kami dan sampai support banget dan alhamdulillah data-data yang kita lakukan tuh sangat dari mereka sangat senang sekali untuk menjawab apa yang kita tanyakan seperti itu.
0: Oke, jadi mereka terlibat secara aktif juga ya untuk mendukung program ini kan. Karena suka sedih kalau kita udah bikin program bagus-bagus gitu, antusiasmenya nggak ada, teman Pro 2. Ternyata tidak terjadi di desa Tuksono ya. Jadi mereka menyambut dengan baik
2: antusias.
0: Gitu. Oke deh, nanti mungkin yang bikin penasaran karena mereka sudah 2 bulan di situ ya kan. Apa sih hal-hal yang kayak tadi dilakukan, kayak tanaman obat semacam apa yang bisa bikin kemudian stunting teratasi ya, gitu gak sih?
1: Betul.
0: Nah, dan juga tadi ada perikanan ya.
1: Iya.
0: Gitu, perikanan itu bagaimana, harusnya kan yang namanya perikanan kan ikan bagus ya. Omega 3 gak sih gitu. Masa masih ada yang stunting sih? Nanti coba kita spill sedikit-sedikit teman Pro 2. Kalau kamu pengen ikutan gabung boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0811-251-1025 ya. Nanti bisa nanya sama Dani, satu nanya sama Anis juga boleh. Oke, kalau nanya sama aku bisa jawab nih. Yang jelas aku ngomporin aja biar mereka ceritanya rame gitu ya. Di Sore Ceria boleh banget sekali lagi ke 0811-251-1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodway FM.
5: Sore Ceria Prodway FM. Teman terbaik kamu.
6: Masih di Sore Ceria teman Pro 2. Hari ini aku ngobrol barengan sama ada Anis dan juga ada Nisya dari Farmasi UMY. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi mereka tuh punya kegiatan Pentagon Sehat pemanfaatan Hortus Medicinalis dalam upaya penanganan stunting dan hipertensi untuk mewujudkan desa sehat Tuksono gitu. Mungkin ada yang dengar kita dari Tuksono Kulon Progo. Karena bisa sekarang tuh bukan cuma di 102.5 FM tapi bisa streaming juga di rri.co.id atau di RRI Digital. Kayaknya di sana udah banyak yang pakai smartphone kan?
7: Iya,
6: nanti suruh download ya RRI Digital gitu. Oke, jadi program kalian apa aja? Kayaknya banyak nih, katanya punya 4 program utama di sana. Apa aja program utamanya?
7: Jadi yang pertama itu ada aksi tangguh yang fokus menangani hipertensi, kemudian ada Genesa. Jadi di Genesa ini menangani stunting, kemudian Sembada yang bank sampah tadi itu sama kemudian terakhir itu Gemati, ada dari KWT dan juga pemanfaatan potensi seperti daun jati kering tadi itu.
6: Oke, macam-macam ya dari berbagai aspek. Itu kenapa 15 orang yang turun langsung ke lapangan. Masing-masing mengawal program sendiri-sendiri gitu atau gimana?
8: Jadi dari 4 program itu memang saling berkaitan gitu kan. Dari tadi yang sudah disebutkan aksi tangguh yang menangani hipertensi gitu, kami juga tidak hanya melakukan edukasi gitu, Mbak. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan seperti senam anti hipertensi. Kemudian kami juga memberikan semacam screening card yang nantinya dapat menjadi monitoring kami kepada masyarakat sasaran hipertensi itu sendiri. Lalu kemudian kami juga membuat produk namanya tadi Sinji, itu semacam campuran toga dari serai, jahe, dan juga jeruk nipis yang nantinya toga-toga itu sendiri kami kaitkan dengan program satunya ya dari Gemati, yang mana Gemati itu sendiri kami di sana melakukan kegiatan seperti budaya toga yang nantinya dari toga itu sendiri dapat diolah menjadi produk yang sudah kami kenalkan kepada masyarakat. Nantinya produk tersebut dapat menjadi produk yang menurunkan dari hipertensi itu sendiri.
6: Jadi memang sekarang udah pada nanam nih.
7: Ibu-ibu KWT-nya sudah pada nanam.
6: Oh, berarti jahe tadi apa jeruk nipis sama serai itu bisa buat menurunkan
8: Kami olah
6: tekanan darah.
8: Kami jadikan sebuah produk minuman gitu. Yang itu ternyata bisa gitu untuk mengontrol sih. Mengontrol dari hipertensi itu sendiri seperti
6: itu. Baiklah, aku soalnya suka sereh, jeruk nipis dan jahe. Gitu. Anget soalnya kan. Biasanya buat tenggorokan. Jadi enggak tahu kalau itu bisa buat mengontrol bisa, ya. Bisa dicobain nih gitu besok diseringin ya kan. Berarti ada takaran, terus juga ada berapa kali biasa minum sehari berapa cocoknya kalau untuk mengontrol?
7: Sehari aja. Untuk obat hipertensi karena sifatnya itu wajib rutin dan itu obatnya tetap diminum gitu, Mbak.
6: Itu hanya untuk pendamping
7: aja.
6: Baiklah, dan udah pada bisa tuh bikin sekarang di sana?
7: Sudah
8: kami pelatihan juga.
6: Oke. Tadi nanya seputaran itu dong, yang kan di sana banyak banget. Tadi katanya ada pemberdayaan perikanan gitu. Ikan apa yang dibudidayakan?
8: Jadi itu fokus di stunting, lebih tepatnya. Karena stunting ini pendekatannya kita menggunakan ikan lele. Kami menginovasikan budik damlon.
6: Apa tuh?
8: Budidaya ikan lele dalam galon.
6: Wow, oke.
8: Nah, itu dari budidaya ikan lele dalam galon itu kami berikan kepada masyarakat sasaran. Nantinya dapat dirawat gitu. Kami ajarkan cara merawatnya gimana. Nanti kalau sudah besar, lalu kita dari lele tersebut kita juga ngelakuin pelatihan sempol dan juga nugget lele.
7: Iya, jadi inovasi produk buat mengatasi stunting dari kami itu ada nugget lele dan juga sempol lele gitu.
6: Oh, hulu ke hilir ya. Jadi bukan cuma ya udah budidayain lele gitu, tapi abis tetap, diolah kan?
7: Iya, tetap ada olahannya.
6: Jangan cuma dijual doang gitu. Bisa diolah jadi makanan, bisa dimakan dan bisa dijual juga gitu.
7: Iya,
6: ya.
7: Benar.
6: Oke, oke. Aku pernah ngobrol seputar itu sih, apa namanya? Budidaya lele dalam galon gitu. Ternyata memang nggak gampang, tapi juga nggak serumit itu, iya, ya kan? Bener. Karena memang ternyata ada step-step yang harus dijalanin kan kalau kita mau budidayakan. Karena kadang-kadang kalau asal benihnya kita masukin doang tuh bisa gagal nggak sih?
7: Iya,
6: gitu
8: bisa.
6: Kan?
8: Bisa. Kalau misal ngasih makanan juga tidak teratur itu bisa saling memakan dari lelenya itu.
6: Oh gitu.
8: Betul.
6: Wah.
8: Wow. Jadi memang harus
6: kanibal
8: teratur.
6: Kanibal mereka.
8: Kanibal.
6: Oh iya. Berarti apa namanya, budidaya lele dalam galon ini menjadi salah satu yang tadi penguatan untuk apa namanya mencegah ya stunting ya
8: gitu.
6: Gitu, baik. Tadi sempat nanya-nanya juga sama Dani sama Anis, ini apa namanya stuntingnya emang berapa banyak sih gitu? Ada 32 kasus ya, tapi naiknya dari 19 kan.
7: Iya, betul banget.
6: Jadi bisa dibilang ya
7: lumayan tinggi naiknya.
6: Lonjakan itu ya teman Produa ya. Dan ternyata tadi ini bisa ditangani sebenarnya kalau ada usaha dari berbagai pihak termasuk masyarakat juga sih ya.
7: Iya, betul.
6: Membangun kesadarannya ada kayak mungkin workshop atau apa gitu semacam itu untuk ibu-ibu yang sedang apa biasanya mereka hamil atau juga sedang menyusui dan sebagainya gitu.
7: Kemarin sempat ada edukasi gitu kepada masyarakat sasarannya, ibu yang punya anak balita, ibu hamilnya juga, itu kita kasih edukasi dari puskesmas gitu Mbak narasumbernya terkait gizi dan juga 1000 HP apa nih HPK.
8: Iya, 1000 hari pertama lahir.
6: Lahir, iya itu golden katanya golden. Ya.
7: Iya benar banget.
8: Periode.
6: Golden periode betul. Iya, waduh 1000 hari kalau kelewatan tuh seumur hidup misalnya. Iya kan teman Produa ya. Wow. Yang menjadi tantangan kalian bikin kegiatannya di sana apa? Boleh dong curhat dikit ya kan, lagi dipantau nih. Siapa tahu nanti bisa dibantuin gitu ya kan.
8: Ya tentu tantangannya memang apa ya, cukup banyak juga ya tantangannya dari menyesuaikan jadwal juga dari bener. Masyarakat tentunya. Kadang kita juga sudah menentukan tanggal, kadang beberapa masih belum bisa hadir, bisa seperti hadir. Itu tantangannya. Karena kan kami juga butuh partisipasi masyarakat yang banyak gitu kan Mbak, untuk mendukung program kami juga seperti itu. Memang itu juga salah satu tantangan kami. Terus terkait, kami juga menggandeng mitra-mitra Mbak kebetulan. Jadi selain kita kolaborasi dengan pemerintah desa maupun masyarakat, kami juga menggandeng mitra-mitra eksternal gitu. Mulai dari Dinkes, Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, lalu dengan Puskesmas Sentolo, lalu dengan JPSM selaku tadi yang bank sampah tadi. Dan itu kami, memang kami apa ya, lobby untuk menjadi salah satu mitra kami, menjadi narasumber, konsultan, pendamping ketika nanti kita sudah tidak pengabdian.
6: Iya. Jadi jangan berhenti sampai di masa pengabdian kalian ya.
8: Betul.
6: Ini jadi sinergi antar berbagai pihak yang terlibat gitu. Oke, sampai kapan rencana kalian ada di sana?
8: Sampai September.
6: Sampai September.
8: Tanggal 20 insya Allah sudah selesai.
6: Oke. Tapi memang ini enggak sih estafet enggak sih? Maksudnya kalau ketika kalian timnya sudah selesai, ada lagi tim-tim dari OMY yang nanti akan ke sana gitu?
8: Betul.
7: Iya, betul.
8: Betul banget. Jadi estafetnya memang nanti tahun depan itu juga harus melewati proses seleksi dulu, Mbak.
6: Karena
8: memang program ini tidak langsung diberikan gitu. Jadi memang harus seleksi ketat secara nasional. Yang mana kalau memang lolos nanti memang bakal dikasih dana hibah gitu. Tapi untuk estafet dari program kami memang sudah kami estafetkan dengan kader-kader yang ada di sana.
6: Oke. Ya, jadi betul. Ada kaderisasi ya.
8: Betul
6: termasuk tadi berbagai pihak dan juga warga sendiri juga ada dong yang dijadikan kader gitu kan ya. Karena biasanya kalau sesama apa namanya orangnya sendiri atau apa namanya akamsi warlocknya sendiri gitu kan, itu mereka akan lebih dengerin gak sih ya, gitu.
7: Iya benar.
6: Ada ini gak, ada yang paling sering mendampingi kalian gak di sana, siapa kalau ada tokoh yang biasa mendampingi kalian di sana dari teman-teman di Tuksono?
8: Pastinya banyak ya.
7: Iya, Pak.
6: Pak Kades,
8: Pak Lura,
7: Pak Kamituo, pasti.
8: Terus dari ketua koordinator kesehatan, kader kesehatan ya, ada Bu Siti namanya. Wah, Bu Siti itu baik banget.
6: Selamat sore Bu Siti.
8: Bu Siti Rodia, ya, luar biasa sekali. Kami kalau ada kendala atau apa itu langsung
7: ke beliau.
8: Ke beliau lah. Tapi ke lurah juga ke kami tua sangat membantu. Kemarin sempat ada sedikit kendala di posko kami airnya. Itu Pak kami tua langsung datang.
7: Benar, kita.
6: Keringan enggak sih di sana, enggak kan?
8: Tidak, cuman memang ada sedikit masalah di pipa PDAM.
6: Iya ternyata ya kan mereka farmasi ya. Kalau benerin pipa tuh ya itu skill yang lain. Mungkin lain kali bisa dipelajari, tapi pas kemarin kebetulan belum bisa benerin. Iya. Apalagi nih yang akan segera berjalan atau mungkin yang kalian sedang usahakan di sana?
8: Proker kami ya, terutama Mbak tinggal studi banding nanti kami dengan ibu-ibu kelompok wanita tani yang sudah kami budidayakan toga dan juga pupuk kompos di sana. Rencana kami akan ajak untuk studi banding di Jamu Herbal Kiringan gitu, di Bantul.
6: Oh, di Bantul.
8: Ya betul. Nanti harapannya dari proker itu dari masyarakat itu sendiri dapat melatih soft skill-nya, dari hard skill-nya, bagaimana cara mengolah toga nanti dapat diimplementasikan ketika di desa seperti itu.
6: Okay. Studi banding yang menarik gitu ya, apalagi di desa Keringan tadi itu gitu ya. Itu memang terkenal sekali dengan jamu-jamuannya bukan?
8: Iya betul.
6: Herbal gitu kan ya. Baiklah, ini karena waktunya sangat singkat, mungkin ada lagi yang belum disampaikan sama Danis dan juga Anis.
8: Mungkin tadi banyak membahas hipertensi stunting ya, Pak. Kami juga ada namanya Rumah Bank Sampah.
6: Kami
8: dari farmasi, tapi juga ikut dalam membangun rumah sampah.
6: Penting, Mbak.
8: Nah, itu memang ngaduk semen, mulai dari ngecor. Kami juga melakukan itu, Mbak.
6: Iya, oke, baiklah. Berarti bank sampahnya aktif di sana?
8: Aktif banget.
6: Oke, baiklah. Pemilahan organik, anorganik begitu betul. Semuanya bisa menghasilkan rupiah juga nggak sih?
8: Rupiah.
6: Oke, baiklah. Karena kan ya tadi itu ya, banyak sampah yang bisa diolah kan sebenarnya ya. Iya, baiklah. Berarti itu semua sudah tertangani dari semua lini nih,
8: dari lingkungan kesehatan gitu, sudah saling berkaitan gitu.
6: Pengaruh kan kalau misalnya orangnya semangat bersih tapi lingkungannya kotor kan juga ya kan, mengancam kesehatan guys. Kalau misalnya kita mau kepoin lebih jauh tentang kegiatan kalian, itu bisa kemana? Ada kemana sosial media?
8: Jangan lupa untuk melihat perjalanan kami di media sosial kami, terutama ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok PPK Ormawa Himfa.
6: PPK Ormawa
7: Himfa,
6: pakai F ya.
7: Iya.
6: Oke, farmasi soalnya Himfa gitu. Semuanya di situ, YouTube, IG, TikTok
8: ada.
6: Asik. Ada joget pilah sampah enggak?
8: Aduh, joget dengan ya ada kok.
6: Baiklah kalau gitu, sukses ya buat kegiatan kalian. Semoga bisa berlanjut gitu kan ya, nggak cuma sampai di tangan kaliannya aja gitu kan. Abis ini mau pulang?
8: Iya, abis ini
6: istirahat dulu kali ya.
7: Iya.
6: Capek juga jauh dari sana. Karena penyiar kita ada dari Kulon Progo, dari Giri Peni Wates. Nah dari sana, jadi kalau misalnya kesini ya lumayan jauh juga gitu. Abis ini siaran dia nih ntar. Makasih banyak ya Nisa dan juga Anis dan Danis. Tuker-tuker mulu sih ya. Sukses untuk kalian, jaga kesehatan. Amin. Semoga bisa ketemu di kesempatan yang lain ya.
8: Amin.
6: Terima kasih teman Pro 2 juga yang udah nyimak obrolan kita sore ceria Pro 2 Jogja. Yang jelas kalau aku sih masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 ya.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang bener aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak, ini maling ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.
2: Yah, gagal jadi jutawan dong ini.
3: Blok aja nomor penipunya, Pak. Zaman digital gini emang kudu melek teknologi, biar gak gampang ketipu.
2: Untung anak Bapak pinter.
3: Anaknya Bapak.

Teman berdua masih bareng sama Adis. Yang bener kamu semua di Sore Cerdas Prode Jogja. Udah mulai agak buru-buru nih kamu. Kalau tadi sih santai ya, tapi ternyata kok kayaknya udah semakin sore. Padahal kamu udah janjian juga mau pulang lebih cepat katanya. Tapi ternyata belum kelar juga ya. Iya, kalau mau bisa dilanjut di rumah atau di kos-kosan, cobain dulu di teman pro 2. Cuma kadang-kadang ada yang berasa beda sih kalau kerjaan atau nugas dibawa ke apa namanya tempat buat istirahat tuh. Jadi gimana ya, berasa berat aja gitu kalau misalnya dikerjain di tempatnya kan, entah itu di kampus, di perpus kali gitu, dan di kantor. Kalau kata aku sih, atau perasaanku aja ya, jauh lebih efektif dibanding dibawa ke rumah. Makanya aku tuh gak seneng yang namanya konsep WFH gitu. Karena jadi gak bisa ada batas yang tegas antara hari-hari di rumah dengan emang yang harus kita kerjain karena kewajiban kantor atau apapun itu begitu kan ya. Kecuali memang sudah memutuskan bahwa memang mau kerja remote misalnya gitu ya. Tapi kalau masih ada kantor sih, aku lebih seneng pergi ke kantor ya. Yang masih di jalan, nah kan kalau emang ternyata lumayan macet jalanan, hati-hati sekali lagi kendaraan kamu tuh ada remnya, jangan digas melulu. Rambu-rambu lalu lintas juga penting banget buat dipatuhi ya nggak sih? Dan yang nungguin waktu buat istirahat karena masih nunggu jelang maghrib juga, jangan lupa hari ini teman pro 2 buat teman yang muslim, kalau maghrib akan datang tepat pukul 17:41 ya. Buat teman pro 2 yang dari tadi sebenarnya ragu-ragu berangkat sekarang apa ntar ya, tapi kalau misalnya sekarang nanggung deh gitu, nanti aja kalau udah maghrib berarti ya udah ditunggu bareng-bareng aja sambil nyimak Prode Jogja dong pastinya.

0: Teman Pro 2, gak kerasa memang ya kalau lagi fokus banget tahu-tahu oh udah mau gelap lagi nih gitu kan. Untuk teman Pro 2 yang dari tadi sebenarnya masih di jalan dan segera bergegas gitu karena memang mau janjian ataupun juga memang dalam rangka mau sampai ke rumah lebih cepat ya, karena kita akan segera jelang maghrib. Teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang muslim, kita segera nantikan waktu maghrib untuk daerah sini Jakarta juga daerah sewaktu bersama Pro 2 Jogja.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Allah.

0: Teman Pro 2, sudah kita masuki waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran. Sabar. Sabar adalah salah satu sikap yang mulia dan memiliki banyak sekali keutamaan, seperti dapat menenangkan hati, dapat ganjaran surga, pahala yang berlipat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita semua untuk senantiasa bersabar. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Saat kita tertimpa musibah, saat kita mendapat suatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita, maka bersabarlah. Sabar dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya saat kita melakukan ketaatan kepada Allah, kadang banyak sekali cobaan, banyak sekali gangguan. Kadang badan kita terasa berat, diri kita merasa malas, dan lain sebagainya. Dan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita harus sabar. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena yang namanya ketaatan itu pasti akan terasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh yang namanya kesadaran dan paksaan dalam diri supaya kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga nantinya kita akan terbiasa dan akan terasa nikmat, teman-teman. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan di muka bumi, kadang banyak teman kita mengajak kita untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat, berpacaran, dan lain sebagainya. Hendaklah kita harus bersabar, tahan diri. Yakinlah bahwa ganjaran Allah itu sangatlah besar. Dan sabar yang selanjutnya adalah sabar dalam menghadapi takdir yang pahit. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada dua macam, takdir yang menyenangkan dan takdir yang pahit. Alhamdulillah kalau kita mendapatkan takdir yang menyenangkan. Namun saat kita mendapatkan takdir yang buruk, takdir yang pahit, yang terasa pahit bagi kita, maka hendaklah kita harus bersabar. Karena yakinlah bahwa semua takdir Allah itu baik bagi kita. Kita harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan terus bersabar. Dan semoga kita semua bisa termasuk ke dalam golongan-golongan hamba Allah yang mampu bersabar dan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2 gitu ya. Oke, jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Bisa di 102,5 FM di rri.co.id atau juga lewat RRI Digital. Dadah.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.

dan sore hari ini, teman Pro 2, aku bakalan menemani kamu di sore ceria, nanti lanjut ke jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya teman Pro 2, Aca mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Dan tentunya untuk kamu yang belum melaksanakan sholat, buruan ya. Dan tentunya seperti

Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Gatri Syaja. Kita mulai Info Pro 2 malam hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan pimpinan DPR RI menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono atau Botok bersama sejumlah rekannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan

Rizal. Dasko menyampaikan batas waktu pengesahan RUU perampasan aset telah disepakati dalam rapat paripurna DPR. Ia mengatakan pengambilan keputusan di tingkat paripurna ditargetkan dilakukan pada 15 Desember 2026. Dasko mengungkapkan DPR akan memberikan salinan berita acara rapat paripurna kepada perwakilan AMPB. Dokumen tersebut nantinya dapat menjadi pegangan sekaligus bukti komitmen DPR terhadap

Di Kementerian ESDM mencatat aktivitas Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara masih berada di atas normal. Aktivitas kegempaan gunung tersebut didominasi gempa vulkanik dangkal dan gempa tektonik jauh. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria mengatakan, selama periode 1-15 Agustus 2026 tercatat 323 gempa vulkanik dangkal. Jumlah tersebut setara dengan rata-rata 21 kejadian per hari. Berdasarkan pengukuran real-time seismic amplitude measurement, energi kegempaan vulkanik menunjukkan nilai yang fluktuasi. Secara umum, grafik RSAM masih mengalami peningkatan yang dipengaruhi tingginya aktivitas gempa tektonik di sekitar Gunung Awu. Sementara itu, hasil pengamatan visual menunjukkan kondisi kawah Gunung Awu tidak mengalami perubahan signifikan sejak awal bulan Juli 2024. Embusan asap kawah juga tidak teramati dari pos pengamatan gunung api. Menurut Badan Geologi, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas embusan

0: Salah, bukan itu.
1: Coba
0: kayak
1: itulah. Oke, oke, oke. Tapi iya, silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu lanjut.
1: Tapi kan lu kayak apa ya? Mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
0: Yes.
1: Lu ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
0: Betul, iya. Karena apa ya? Kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue, kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Resnya bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja, coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gue gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget. Amit-amit. Iya kan ya, agen asuransi gitu. Amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa.

0: Jadi harus berjaga-jaga. Alright, dari tadi kan disebut apa Mas Reza sama Mbak Endah ya. Mereka
1: betul.
0: Apa nih di lagu ini apa nih ngebantu Bani dalam hal apa nih berarti?
1: Yes, jadi lagi-lagi Mas Reza saya produser di lagu yang pertama tuh single pertama Idola
0: Idola.
1: sama

0: lu ngejam misalnya lagi ya lagi jamming aja sama musisi-musisi solo bass, itu beda banget sama lu ngisi solo bass di lagu yang akan
1: Lo

0: bersama pasangannya. Boleh. Iya, pasangan-pasangannya banyak dong. Boleh jadiin lagu back sound lagu yes. Jaga-jaga
1: ini. Betul gitu. Sekali ya. Dan tentunya bisa kamu request di gitu. Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes. Right. Itu yang penting.
1: Asoy sekali. Okay. Terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil. Sama-sama. Mau nyanyiin langsung kan nih?
0: Ini gue udah megang gitar.
1: Sebenernya. Asik. Gitar ku petik, bass ku betot.
0: Ah. Ada nih.
1: Ya.
0: Ada.
1: Oke. Okay, oke.
0: Musisi ini, okay. Musisi.
1: Asik, okay. musisi yang.
0: Musisi yang ini.
1: Oke, okay, habis ini bakal Bani bawa-bawain. Jadi tempat produser terima kasih. Ya udah seru-seru. Pokoknya yes. Jangan lupa buat dengerin lagunya Jaga-Jaga di semua DSP, official juga udah bisa nonton di YouTube-nya Ibrani Pandean dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia tentunya ya.
0: Yes.
1: Alright, kalau gitu gue pamit teman Produ. Habis ini bakal dilanjut sama player favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia Bani dengan Jaga.
0: Kedengeran ya.
1: Aman bang.
0: Oke. Okay. So, this is Jaga-Jaga.

0: Iya, videonya.
1: Bani, Amir Bani. Thank you, Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Salam-salam ya. Dadah, teman-teman
2: produksi. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Disebut khas karena bajak siantar menggunakan tenaga mesin motor buatan The Brigham Small Arm Company atau BSA yang berusia puluhan tahun. Sepeda motor buatan Inggris yang sempat dijadikan alat berperang oleh tentara Inggris di Pulau Jawa pada Perang Dunia II. Sayangnya, becak siantar udah mulai terancam hilang nih, akibat modernisasi becak motor produksi Jepang yang lebih murah dan mudah dari segi ongkos pemeliharaan dan perawatan suku cadang. Belum lagi serbuan ojek online. BSA juga banyak diburu para kolektor yang berani menawar dengan harga yang menggiurkan. Sekarang keberadaan beca BSA kurang dari 200 unit. Sebelumnya, beca BSA itu bisa mencapai 800 sampai 1000 unit. Nilai sejarah BSA ini juga layak dijunjung sebagai kenangan yang menakjubkan atas perjalanan kota bekas keresidenan ini.
1: Ini Indonesia.

0: Karena nih mas.
1: Ya, wah. Justru menurut saya, kalau semakin banyak orang yang sambat, itu malah bagus. Berarti itu kan animonya bagus ya. Mm-hmm. Semakin banyak orang concern masalah transportasi umum, jadi akhirnya makin banyak orang yang ngawal gitu, ngawal tentang transportasi umum. Nah kalau secara data itu emang betul sih. Yang pertama, Jogja sebagai salah satu tujuan destinasi wisata, pendidikan. Akhirnya banyak sekali orang yang datang ke Jogja, baik untuk pendidikan beberapa tahun, kemudian wisata. Di sini secara data juga, bahkan warlocknya itu juga naik, Mbak. Penduduk DIY, jadi gak cuma wisatawan sama pelajar aja gitu. Warlocknya juga naik, jadi penduduk DIY itu ada di 3,78 juta di tahun 2020-nya. Bentar lagi itu 4 juta, Mbak. Bentar lagi 4 juta, dan kemudian mahasiswanya sendiri, itu yang di bawah Kemdikti Saintek itu 439.000, nyaris setengah juta itu. Yeah. Itu yang Kemdikti Saintek doang, Mbak. Yang UIN itu kan di bawah Kemenak ya. Kemenak belum termasuk, wisatanya juga akhirnya rame, Mbak, Jogja nih. Rame, dan kalau rame, transportasi umum juga menjadi animo yang sangat menarik gitu ya. Karena kalau by data, seluruh transportasi umum di Jogja itu mengalami peningkatan penumpang dibanding satu tahun sebelumnya. Di sini yang paling menarik itu adalah Trans Jogja. Jadi teman-teman yang belum tahu, jadi Jogja ini punya Transjakarta ya, Mas Mbak. Ya, masih banyak
2: Transjakarta.
1: Iya, masih banyak yang belum tahu loh. Jogja ini punya namanya Trans Jogja, dan itu bahkan adalah BRT tertua kedua di Indonesia setelah Transjakarta. Armadanya ada banyak. Penumpangnya, Mbak, 2024 tuh 4,1 juta. 4,1 juta orang naik Trans Jogja. 2025 naik 2 juta dalam setahun, jadi 6,143 juta. Ini menarik sekali. Bahkan untuk rekor di masa-masa bulan 12 nih ya, bulan Desember, itu pas satu bulan
0: itu ya,
1: pas liburan 582 ribu penumpang, setengah juta orang naik Trans Jogja. Nah begitu dengan sebulan setengah juta, otot habis itu masuk ke armada bisnya, mungkin ada beberapa hal yang layak untuk dikritik atau diberi masukan, yaitu tentunya akan meningkatkan opini publik tentang transportasi umum, baik itu untuk mengkritisi maupun untuk mengapresiasi. Jadi kalau menurut saya, banyak yang sambat ya malah bagus gitu, karena berarti banyak yang pakai gitu. Dan itu gak cuma Trans Jogja, Deka Bandara, Pramex, dan juga KRL yang semuanya itu naik di satu tahun terakhir.
0: Wah, termasuk aku tuh.
1: Wah, ya.
0: Berarti
1: naik
0: datanya
1: nih,
0: masuk.
1: Oh, naik apa nih, Mbak, biasanya?
0: Pramex atau KA Bandara biasanya. Iya.
1: Ngewar gak, Mbak, naik Pramex tuh?
0: Apa?
1: Ngewar, rame itu kan, rebutan tuh.
0: Iya, makanya kalau sore tuh mendingan naik KA Bandara.
1: Nah, iya.
0: Kalau berangkatnya sih oke ya. Okay. Kalau dari Ohates ke Jogja tuh masih oke, teman berdua. Nah, kalau dari Mas Tio sendiri nih, sebagai Kepala Komunikasi dan Inovasi Transport for Yogyakarta. Yeah. Ini kalau kita boleh kenalan dulu nih, Transport for Yogyakarta tuh sebenarnya apa sih? Ini komunitas kah atau seperti apa?
3: Sebenarnya Transport for Jogja itu sendiri merupakan suatu komunitas penggiat transportasi yang ada di Yogyakarta. Kami awalnya berdiri tahun 2021, Kak. Ini yang merupakan apa istilahnya bentuk dari unek-unek kami, kenapa kok transportasi Jogja seperti ini. Dan akhirnya kita bentuk suatu komunitas yang berisi awalnya sambatan-sambatan kita yang terus kemudian kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang gitu kan, seperti Dishub dan juga operator transportasi. Namun lama tahun kesini kita mulai melakukan aksi-aksi yang apa ya, turut membangun lah transportasi umum di Yogyakarta, seperti pemasangan signage ataupun wayfinding di setiap halte Trans Jogja, yang itu kita berkolaborasi juga dengan Dishub dan juga operator, kemudian juga pembuatan peta jaringan transportasi umum yang ada di Yogyakarta, yang itu ternyata sambutannya baik dari masyarakat, karena sebelumnya memang tidak ada peta terintegrasi itu antara kereta api dan juga Trans Jogja. Jadi dengan adanya peta integrasi ini memudahkan masyarakat, bagaimana sih misal saya turun dari kereta mau naik Trans Jogja itu bagaimana rutenya, menjadi satu kesatuan dalam suatu peta gitu, jadi memudahkan gitu untuk Transport Jogja.
0: Ini kayaknya warga Jogja pun juga jarang yang hafal, kan dia ada rute-rutenya kan kalau Trans Jogja tuh. Ada. Ini mungkin ada yang belum hafal. Belum masuk ke aku juga nih, karena kadang-kadang ada, sekarang juga ada rute baru sampai ke Gamping ya mas ya.
3: Gamping sampai Palembang, sampai Pakem juga ada.
1: Wah iya. Wah,
0: sampai Pakem ada?
3: Ada, sampai Pakem.
1: Ada. Oh.
0: Wah, baru tahu nih aku.
1: Mbak ke Kopi Klotok ya, Mbak?

0: Iya. Toko pilot dok, itu tinggal naik, tinggal ya, naik Trans Jogja, ya, turun di Terminal Pakem. Itu cuma jalan 500 meter ya mas?
1: Iya, cuma berarti 500 meter aja. Wah,
0: mbak bisa naik.
1: Gak usah macet-macetan ya.
0: Iya, usah macet-macetan. Harganya berapa mas?
2: Harganya cuma 3.500.
0: 3.500 kalau cash itu mas?
2: Kalau cash.
0: Kalau emani?
2: Kalau emani cuma 2.700.
0: 2.700 mbak bisa ke Terminal Pakem makan kopi di Kopi Klotok.
1: Dan padahal sejauh itu ya.
0: Iya.
2: Dan untuk teman-teman kita yang masih pelajar itu cuma 500 rupiah.
0: Hah? Gopek.
2: Cuma 500 rupiah.
1: Serius mas?
2: Serius.
1: Tapi pakai
2: kartu khusus.
1: Oh. Iya,
2: kartu khusus pelajar itu 500 rupiah.
1: Oh gitu. Tapi kalau misal untuk pembayarannya sendiri gitu, kayak untuk pelajar itu kan ada kartu khusus. Yeah. Nah ini mungkin ada teman Pro 2 yang belum tahu nih, untuk kartu-kartu kayak gitu tuh biasanya bisa dapetinnya tuh di mana mas?
2: Bisa mendaftar melalui beberapa halte ya, ada di Adi Sucipto, kemudian di Terminal Jombor, Terminal Giwangan, Taman Pintar, dan satu lagi di Terminal Palbabang. Palbabang benar. Wah. Jadi bisa teman-teman dapatkan di situ ataupun melalui pembelian kolektif dari sekolah, nanti menghubungi ke operator PT Anindya Putri Internasional, nanti bisa disambungkan.
1: Keren, cuma
0: ini 500. Iklan nih mas.
2: Iya. Kita ikut memblow up aja.
0: Iya, bagus.
1: Kayaknya zaman dulu pun juga nggak dapat ya 500 ya. Ini sekarang intis ekonomi teman Pro 2. Jadi ya yuk kita gunakan transportasi umum gitu, karena kalau terakhir aku naik Trans Jogja tuh kayaknya mungkin 2 atau 3 tahun lalu, itu udah enak banget ya, AC-nya adem banget, terus tempat duduknya juga enak gitu ya kan. Nah kalau misal sekarang nih mas, kita ngomongin tentang transportasi umum, sebenarnya kalau di Jogja sendiri tuh transportasi umumnya tuh ada apa aja sih?
2: Oh saya. Oh. Jadi bareng transportasi umum di Jogja sendiri ya tadi sudah dijelaskan ada Commuter Line KRL yang menghubungkan antara Jogja dan Solo, yang merupakan kalau kita lihat sejarahnya nih merupakan lintasan yang cukup tua, bahkan lintasan pertama di Indonesia yang awalnya dibuat oleh NIS dari Samarang ke Vosterlanden alias Jogja dan Solo, merupakan jalur yang sangat bersejarah yang sebelumnya kan dilayani oleh kereta Pramek ya, yang tujuan Jogja Solo, kemudian karena animo masyarakat yang tinggi dibuatlah jaringan Commuter Line yang merubah dari kereta diesel menjadi kereta listrik, kemudian ada juga kereta Pramek nih yang kemudian dirubah relasinya dari Jogja Solo menjadi Jogja Kutoarjo, dan juga sejak 2019 kan ada bandara baru nih yang menggantikan Adi Sucipto di YIA, dihubungkan dengan kereta bandara dari stasiun Yogyakarta. Ya, mungkin itu merupakan transportasi yang sejauh ini ada ya, yang bisa dinikmati oleh masyarakat untuk berpergian maupun kehidupan sehari-hari.
0: Menarik nih mbak, Prambanan Express tapi nggak ke Prambanan. Kok bisa? Harusnya kan ganti nama ya, Wates Express. Kok nggak mau ganti? Nggak tahu kenapa ya.
1: Soalnya itu udah melekat banget gitu.
0: Oh,
1: kalau
0: iya.
1: ganti malah jadi lucu nanti.
0: Namanya apa? Wakes, Wates Express. Aneh namanya.
1: Bisa sih. Mungkin bisa diusulkan.
0: Masnya.
1: Tapi ini kalau misal di Jogja sendiri itu kan aku sering dengar nih, misalnya kayak dari Pak De, Bude ataupun juga dari ibu mertuaku gitu. Dulu tuh kalau misal mau ke sana itu kita nanti naik bis, turun di sini, terus nanti nyambung lagi ke sana bla bla bla gitu. Nah, itu kan kalau sekarang tuh udah enggak ada tuh Mas untuk apa kayak jaringan apa namanya bis kota atau
2: bis kota yang lama.
1: Nah itu kalau misal Mas Tio masih tahu gitu ya. Ini mulai nggak adanya itu tahun berapa nih mas?
2: Mulai istilahnya mulai berguguran ya, itu selepas COVID sih kak, karena mereka kebanyakan memang nggak survive habis COVID itu. Sebelumnya memang mereka masih dengan rute-rutenya yang ada dari dulu, dari tahun 80-an ya, seperti Kopata, Aspada dan macam-macam. Cuman setelah COVID memang perlu bangkit ya, dan mereka ternyata tidak survive, jadi ya mau gak mau sekarang Trans Jogja yang menjadi tulang punggung transportasi perkotaan di Yogyakarta.
1: Okay. Tapi kalau misal dari rasan-rasannya Mas Tio dan teman-temannya itu kan pasti juga ada yang mengeluhkan bahwa aduh kalau misal Trans Jogja itu kan kayak kok penuh terus ya. Atau mungkin ada keterlambatan, terus juga KRL itu juga sepenuh itu gitu ya kan.
0: Miss Runner gitu. Tren lukisan.
1: Nah, itu kalau menurut Mas Tio dan juga Mas Biar gitu ya, ini PR besar dari transportasi umum di Jogja tuh sebenarnya apa sih?
2: Lebih ke anu sih Kak, lebih ke sarana prasarananya. Tentu dengan kondisi Jogja yang seperti sekarang, transportasi umum yang ada itu sangat tidak memenuhi, terlebih dengan itu tadi seperti penumpang yang tiap tahun mengalami kelonjakan. Misal Trans Jogja aja sekarang kan cuma ada 130 bus itu total yang operasional, sekarang cuma 118. Untuk transit kereta KRL juga cuma ada berapa, 5 atau 6 saya yang
0: 6
2: ya. Ya itu setiap jalannya juga setiap 1 jam sekali ya, kata-katanya. Kemudian apalagi Pramek yang cuma satu transit sehari cuma jalan 5 kali.
0: Gimana itu?
2: Ya itu. Jadi memang tantangan terbesarnya memang sarana-prasarananya yang masih kurang, terlebih ya kalau kita lihat tahun ini kan juga terjadi pemangkasan anggaran ya di Trans Jogja ya, sebesar 6,8 miliar ini menjadi tantangan tersendiri bagi ya operator, bagi regulator di sub, dan juga berimbas pada kami juga di mana harus ikut sounding juga, harus ikut memperjuangkan agar transportasi ini juga terus jalan gitu, tetap bisa dinikmati masyarakat juga.
0: Iya, kemudian ukuran halte juga iya. Misal Mbak lihat halte Kridosono enggak, Mbak? Halte Kridosono di Kota Baru.
1: SMP 5.
0: Itu adalah halte yang paling padat. Paling kenapa? Padat. Karena ada 13 rute Trans Jogja itu yang di halte Kridosono. Padahal kan halte Kridosono ya ukurannya segitu.
1: Kecil, ya, padahal itu yang sekarang udah diperbaiki enggak sih?
0: Iya, udah.
1: Baru kan? Yang udah dibikin agak lebar gitu. Tapi itu masih kurang
0: untuk
1: ya.
0: Untuk 13 rute itu banyak sekali loh. Banyak sekali 13
1: rute. Kadang-kadang kalau lewat sana tuh pada duduk di trotoar gitu.
0: Ngabean tuh juga iya. Ngabean tuh dilayani 11 rute Trans Jogja dengan ukuran Ngabean yang segitu. Gitu.
1: Yeah.
0: Tuh habis itu masih harus overlap sama parkirnya bis pariwisata. Nah, kira-kira seperti itu.
1: Oke. Jadi emang masih banyak ya PR-nya ya. Banyak. Kita bakal ngobrol lebih jauh lagi nih teman berdua, dan tentunya buat kamu yang mungkin punya usul ataupun juga punya pertanyaan untuk Mas Pierre dan juga Mas Tio, boleh banget nih kamu bisa kirimin pertanyaan kamu ke 0811-251-1025. Kita akan kembali setelah yang satu ini teman berdua, so stay tune.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ya teman Pro 2, masih bakalan ngobrolin tentang fenomena lonjakan transportasi umum gitu ya di Yogyakarta, teman Pro 2. Nah, ini kan memang kalau kita ngomongin tentang transportasi umum itu kayak tadi Mas Tio juga bilang kalau ada beberapa bis kota apa tadi namanya Mas?
1: Bis Aspada. Aspada.
0: Nah, itu kan emang berguguran, mereka tuh enggak survive gitu ya karena memang banyak yang sudah beralih ke kendaraan pribadi, misalnya kayak motor ataupun juga mobil pribadi gitu. Nah, cuman masalahnya adalah kadang-kadang tuh aku sebagai pengguna transportasi umum juga kadang-kadang tuh kayak kok transportasi umumnya masih begini ya gitu. Nah, ini sebenarnya korelasi antara transportasi umum sama penggunanya itu seperti apa sih, Mas? Sebenarnya mana dulu yang harus diperbaiki? Transportasi umumnya dibagusin dulu atau masyarakatnya yang harus diedukasi dulu bahwa maksudnya ketika banyak orang yang beralih ke transportasi umum kan berarti transportasi umumnya juga akan lebih baik gitu. Tapi kadang-kadang juga masyarakatnya, ah ya transportasinya harus lebih baik dulu dong, baru aku mau beralih ke transportasi umum gitu.
1: Sejatinya demand masyarakat Jogja ini cukup tinggi ya terkait transportasi umum, karena memang dari dulu memang sudah ada gitu, dari tahun 80-an transportasi umum, bis perkotaan dan segala macam. Cuman masalahnya ya balik lagi, apa yang diberikan oleh pemerintah itu tidak sepadan dengan demand yang ada, supply-nya tidak sepadan. Ya balik lagi masalah klasik sih kak, anggaran gitu. Ya masalah klasik gitu. Ya setiap kali kita sounding, setiap kali kita apa usul itu ya kembali lagi ke anggarannya gitu loh. Setiap kali itu, jadi ya itu yang menjadi tantangan utama. Aslinya demand masyarakat itu tinggi kak untuk transportasi umum. Mereka tuh aslinya tuh kalau misal transportasi umumnya baik, mereka tidak segan-segan untuk pindah. Cuman masalahnya ya dengan kondisi seperti ini sekarang ini, dengan ya itu tadi seperti yang tadi ada pengurangan segala macam, ya itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk masyarakat ya. Karena kan ya kembali lagi transportasi umum itu merupakan hak atas yang harus diberikan pada masyarakat gitu.
0: Oke. Nah, kalau misal kita naik bis, aku tuh beberapa waktu lalu juga agak kaget ketika naik bis dari Jogja ke Magelang. Ternyata tuh tarifnya udah 25.000 atau 30.000 gitu, Mas. Nah, menurut aku itu kayak kok agak mahal ya. Nah, ini kalau misal ketika masyarakatnya pun juga ini ya, waduh kalau naik transportasi umum tuh justru malah lebih mahal daripada mungkin mereka naik motor sendiri gitu. Karena kan mungkin naik motor ya beli bensin 30.000 udah keliling-keliling mana-mana gitu. Nah, ini gimana Mas? Padahal kan kalau misal emang apa ya, harusnya naik transportasi umum tuh harusnya lebih murah gitu gak sih?
1: Ya gini kak, karena Jogja ini unik ya, karena memang provinsi yang dalam tanda kutip kecil. Jadi untuk administrasi transportasi memang berbeda. Misal tadi mbaknya bilang naik bus Jogja Magelang, itu hitungannya udah bis antar kota, antar kota, provinsi ya? Gitu. Karena sudah beda provinsi, jadi sehingga tidak ada yurisdiksi untuk pemerintah Yogyakarta membangun trayek sampai Magelang karena sudah masuk Jawa Tengah. Gitu. Jadi pemain-pemain atau istilahnya operator-operator bis Jawa apa Jogja Magelang atau Jogja Semarang itu kebanyakan kan dari swasta yang memang tidak ada subsidi di situ. Kenapa kok Trans Jogja bisa murah? Karena ada subsidinya gitu. Sedangkan untuk bus-bus AK, bus-bus apa keluar kota itu enggak ada subsidinya, sedangkan bis-bis AKDP atau dalam provinsi sendiri sudah pada punah gitu. Misal bus ke Imogiri, bus ke Kaliurang kan sudah punah begitu. Jadi memang ini menjadi tantangan juga bagaimana ya itu tadi membangun suatu ekosistem transportasi yang sehat di Jogja ini.
0: Tapi kenapa bisa ada lonjakan pengguna transportasi umum, Mas? Kalau menurut Mas Pierre sendiri, fenomena apa ya nih yang menyebabkan adanya lonjakan pengguna transportasi umum dengan kondisi transportasi umum yang masih seperti ini loh ya?
2: Iya, kalau by data itu ya karena banyak, semakin banyak orang yang datang ke Yogyakarta itu dulu ya, semakin banyak orang datang ke Jogja, baik tadi tujuannya untuk wisata maupun bekerja atau untuk belajar. Yang kedua, keyakinan saya adalah semakin muda generasi kita itu semakin melek transportasi umum, semakin atau stereotipnya semakin berpendidikan dalam tanda kutip ya, quote and quote, itu makin sadar bahwa transportasi umum itu penting, baik untuk diri dia sendiri maupun untuk sebuah kota, mikirnya tuh panjang loh. Sementara kalau misal kita dulu naik motor wae,
0: ini wae, lebih cepet gitu ya.
2: Ternyata setelah dipikir-pikir transportasi umum lebih murah. Lebih nyaman, lebih delel-delel ya, nggak perlu pusing parkir, iya.
0: Adem lagi.
2: Oh adem. Iya, adem. Itu akhirnya orang naik transportasi umum semua. Jadi itu adalah gabungan ya menurut saya, dan itu menjadi momentum yang bagus gitu untuk Jogja sebagai kota pendidikan yang orang-orangnya stereotipnya kritis-kritis, itu untuk dalam tanda kutip nguliti transportasi umum di Jogja, salah satunya melalui Transport for Yogyakarta. Yeah. Yang saya amaze Mbak, Transport for Yogyakarta ini kan komunitas ya, membuat signage. Jadi peta-peta yang ada di bis, yang ada di halte, kemudian panah-panah arah belok kiri belok kanan. Itu layar yang ada di bis itu, layar trayek, itu yang bikin komunitas Transport for Yogyakarta. Dan sebagian usianya Mbak, itu SMK, maba atau mahasiswa semester tengah tuh, saya nggak pernah nyangka tuh. Ternyata yang bikin peta, yang nempel-nempel, saya kira kan bapak-bapak itu kan, orang-orang mana gitu. Ternyata pas saya kenal sama TFY, SMK ada ya mas, anak-anak SMK itu yang berkontribusi untuk transportasi umum di Yogyakarta. Jadi ini simbiosis mutualisme yang menarik. Generasi muda makin melek transportasi.
1: Melek transportasi.
0: Wih keren ya. Tapi kalau misal bikin peta-peta transportasi gitu tuh gimana mas caranya?
1: Ya pertama kita desain dulu ya, kita desain, kita lihat dulu lapangan seperti apa, kita lihat dulu bagaimana sih kondisi di lapangan, kemudian kita desain melalui apa aplikasi software, tentu kita komunikasikan juga dengan dinas terkait, kira-kira informasinya seperti apa sih, kita gali itu informasinya, kemudian kita tuangkan dalam desain, kemudian ya kita sebar gitu di halte-halte, misal di mana halte portable, halte anu, dan juga titik-titik transportasi gitu, simpul transportasi gitu loh.
0: Oke, okay. Nah ini kan kalau misal di depan, ya nggak depan banget sih, tapi depan agak kesana itu kan ada halte portable kan.
2: Itu yang bikin TV ya Mbak?
1: Iya.
2: Yang nempel itu TV. Iya, nempel TV semua itu.
0: Cuman kadang-kadang tuh aku sebel adalah ada yang parkir depan haltenya itu sentil. Gitu. Yang maksudnya itu sangat-sangat merugikan. Maksudnya apa transportasi Trans Jogjanya tuh jadi nggak bisa mepet ke sana. Nah, kalau misal ada penumpang yang agak sepuh, itu kan emang agak, ya bukan agak lagi, tapi emang kesulitan ya untuk bisa naik ke Trans Jogjanya gitu. Nah, ini mungkin Mas Tio ataupun juga Mas Pierre nih bisa ngasih apa ya, ujangan atau mungkin edukasi gitu nih untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin malam hari ini terkait transportasi umum, ataupun juga ketika kita tidak menggunakan transportasi umum tetapi tetap menghargai atau mungkin menghormati gitu ya, trayek, apa namanya, jalurnya, ataupun juga mungkin memberi kesempatan

0: bagaimana kita saling menghormati di jalan. Ya transportasi umum ini kan membawa satu bus kan bisa 40-an orang ya, sedangkan ya, kendaraan pribadi misal mobil itu kan cuma 4-6 orang. Jadi ya dari kuantitinya kan juga berbeda ya, memang itu tadi harus menghargailah di jalan gitu.
1: Mas Piar, apa nih yang mau disampaikan sama teman Perdua?
2: Tetap konsisten naik transportasi umum.
0: Yeah.
2: Apapun itu ya, apapun itu. Karena apa? Ya memang itu adalah bentuk pengorbanan pertama ya. Oh bisa, oh ini headway-nya lama, nunggunya apa. Tapi kalau semakin banyak orang yang naik dan akhirnya tahu bahwa headway-nya lama atau ada hal yang harus diimprove, otomatis kan itu membentuk komunal ya. Orang-orang itu akan dalam tanda kutip memberi masukan kepada transportasi umum Jogja yang pada akhirnya itu mungkin akan mempengaruhi stakeholder untuk bisa meningkatkan armada bisnya, kemudian haltenya dibagusin. Itu kan karena kita makin banyak yang dalam tanda kutip sambat ya. Nah coba kalau gak ada yang naik, kalau gak ada yang naik, gak ada yang kritik. Kalau gak ada yang kritik, ya gitu-gitu aja transportasi umum Jogja. Jadi kunci pertamanya adalah ayo kita rame-rame naik transportasi umum, kurangi kemacetan di Yogyakarta, berbuat baik untuk Yogyakarta sendiri.
0: Iya, setuju.
1: Okay. Kalau yang mau datang ke Jogja, apa nih tipsnya Mas untuk warga Jogja ataupun juga mahasiswa yang baru datang ke Jogja untuk menikmati Jogja dengan transportasi umum, itu gimana caranya?
0: Ya jangan takut lah, jangan takut naik transportasi umum. Transportasi umum itu mudah kok.
2: Iya.
0: Mau mencoba atau tidak?
2: Gak ada preman, gak ada. Gak ada, malah kernet-kernet, gak ada. Aman-aman.
0: Sekali nyoba mungkin bisa ketagihan.
2: Coba.
0: Coba dulu.
1: Apalagi murah banget ya.
0: Murah banget.
1: Cuma berapa tadi Mas?
0: 3.500.
1: 3.500.
2: Kalau yang cash itu.
1: Untuk kalau pakai yang e-money?
0: E-money
2: 2.700.
1: 2.700. 2.700 doang. Wow, indis ekonomi.
0: Indis ekonomi loh.
2: Iya,
0: apalagi bensin semakin mahal.
1: Jadi yuk teman Perdua, kita beralih ke transportasi umum dan semoga ya kedepannya semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, nanti juga akan semakin baik ya kedepannya gitu ya. Pasti akan ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, stakeholder dan juga pemangku-pemangku hajat yang lain. Dan ya pokoknya terus bersuara nih, entah itu di sosial media ataupun juga di komunitas-komunitas gitu, agar nantinya ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan gitu teman Perdua. Terakhir ada yang mau disampaikan Mas?
0: Monggo Mas Pierre.
2: Oh, kalau saya. Ya, tetap semangat buat teman-teman semuanya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut untuk mencoba. Dan jangan lupa naik transportasi umum. Jangan lupa kita semua harus bahagia.
0: Iya, tetap bahagia.
1: Terima kasih Mas Tio dan juga Mas Pierre sudah hadir di Studio Perdua Jogja malam hari ini. Dan tentunya untuk kamu teman Perdua, jangan lupa untuk follow akunnya Jogja Stats.
2: Betul, ya Jogja kan? Stats dan Good News from Indonesia.
1: Good News from Indonesia. Terus kalau Mas Tio komunitasnya Transport Instagramnya apa?
0: Transport for Jogja. Monggo bisa di follow ya.
1: Mau join juga boleh nanti.
2: Wah,
1: ya, DM ya Mas ya, di Instagram ya. Baik, kita akhiri dulu nih teman Perdua obrolan kita malam hari ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Perdua Jogja, teman terbaik kamu.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun semuanya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
2: Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan ini.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.

Aku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya kau.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Itu pun Pro 2, pernah gak sih kamu tuh mengalami kondisi di mana kamu tuh kepikiran makanan terus gitu ya, padahal tuh abis makan sih, tapi kenapa setiap kali abis makan gitu ya, terus tiba-tiba kamu tuh kepikiran, aduh kayaknya ini enak nih kalau makan yang manis-manis teman Pro 2. Terus juga abis itu kepikiran, aduh ini kayaknya enak nih kalau ngemil gitu ya, misalnya beli keripik atau beli cemilan yang lain gitu ya kan. Nah kalau misal kamu tuh pernah atau mungkin bahkan sering mengalami kepikiran makanan ini gitu ya, nah ini adalah hal yang disebut sebagai food noise teman Pro 2. Jadi istilah food noise ini memang menggambarkan kondisi seseorang gitu ya, di mana pikirannya itu terus dipenuhi oleh keinginan, dorongan dan juga pikiran tentang makanan teman Pro 2. Jadi kalau menurut psikolog Lighthouse Clinic Tara De Tours, food noise ini seringkali disalahartikan sebagai kurangnya kemauan atau disiplin seseorang ketika menjalani diet teman Pro 2. Padahal hubungan seseorang dengan makanan ini dapat terbentuk gitu ya dari berbagai faktor yang saling berkaitan teman Pro 2. Jadi ketika ada seseorang yang selalu kepikiran tentang makanan gitu ya, bahkan ketika dia lagi makan itu dia udah kepikiran makanan yang lain teman Pro 2 ya. Nah ini mungkin seseorang tersebut itu membutuhkan pendekatan psikologis teman Pro 2, karena ketika seseorang terus menerus memikirkan makanan, penting banget nih untuk bisa melihat lebih jauh apa nih penyebabnya teman Pro 2. Apakah karena cuma lapar mata aja, atau mungkin lapar secara fisik gitu ya, atau mungkin ini dipengaruhi dari kebiasaan, kondisi emosional, paparan makanan, ataupun juga faktor-faktor yang lainnya gitu teman Pro 2. Jadi memikirkan makanan terus menerus itu juga ada hubungannya sama kondisi psikologi kita

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: All team cross check.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.
4: Kita kan bersama, mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya?
3: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

malam-malam gini ada nggak sih yang terus kayak lapar gitu ya, apalagi kayak laparnya tuh aduh mau keluar rumah atau keluar kos kok ya males ya kan, terus mungkin mau delivery makanan dari aplikasi ojek online kok ya mahal, udah akhir bulan ya kan. Ya udah, berarti pilihannya adalah mie instan teman Pro 2. Nggak tahu kenapa mie instan tuh emang rasanya enak ya kan, dan tentunya dia ini bisa menjadi penyelamat di kala kita lagi males untuk masak ataupun juga males keluar buat beli makan gitu ya, dan tentunya juga penyelamat di akhir bulan teman Pro 2. Nah, kamu tahu nggak sih kalau jumlah konsumsi mie instan Indonesia ini masuk ke daftar 5 besar konsumsi mie instan tertinggi per kapita teman Pro 2. Jadi Indonesia ini rata-rata mengkonsumsi 52 bungkus mie instan per tahunnya teman Pro 2. Di posisi pertama ada negara Vietnam, mereka rata-rata mengkonsumsi 81 bungkus per tahun, terus juga Korea Selatan sebanyak 79 bungkus per tahun, terus ada Thailand di 57 bungkus per tahun, dan juga Nepal di urutan keempat sebanyak 54 bungkus per tahun teman Pro 2. Ada juga Jepang dan Malaysia di urutan keenam dengan konsumsi per kapitanya adalah 47 bungkus per tahun gitu ya teman Pro 2. Jadi emang wah dan tentunya kalau misal kamu tuh sering makan mie instan, ya harus dikontrol gitu ya, karena tentunya mie instan itu kan gak baik jika dikonsumsi besar-besaran gitu ya, maksudnya terlalu sering gitu ya dan dalam jumlah yang banyak gitu. Dan jangan lupa nih kalau misal kamu tuh makan mie instan gitu ya, jadi kamu tuh harus mengimbanginya juga dengan menambahkan protein tambahan seperti telur gitu ya, dan jangan lupa juga dikasih sayur teman-teman berdua.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Satu lagu dari Semi Simorangkir nih, teman Pro 2, Kesedihanku. Ini satu lagu udah di request sama Lara yang udah gabung malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Katanya pengen dengerin lagu ini nih. Udah aku puterin ya Lara ya. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Terus juga ada Alan yang udah gabung juga. Terus katanya Alan, aku lagi sedih banget nih Aca, soalnya baru dapet kabar kalau ibuku ada pembengkakan jantung ringan. I'm so sad. Please doain ya, semoga ibuku segera pulih, sehat kembali dan hidup sehat hingga menua bersama anak cucu. Amin, amin, amin, amin, amin ya robbal alamin. Teman Pro 2, doain ibunya Alan juga ya, teman Pro 2 ya, biar ibunya Alan bisa segera sehat, terus bisa mendapatkan perawatan yang terbaik gitu ya. Dan tentunya Alan sekeluarga juga diberikan kesehatan nih, agar bisa merawat ibunda dengan sebaik-baiknya juga. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget ya. Bila kamu pengen kalau bisa kamu pengen request lagu, masih boleh nih, langsung aja kamu bisa gabung ke 0811 251 1025.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Rekomendasi buku minggu ini People We Meet on Vacation karya Emily Henry.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
3: Ini sebuah kisah romantis yang bercerita tentang perjalanan panjang dua sahabat, Alex dan Poppy, yang selalu menjalani liburan setiap tahunnya. Alex dan Poppy punya kepribadian yang berbeda. Alex adalah seorang pengacara yang tenang dan serius, cenderung introvert. Sementara Poppy adalah seorang jurnalis yang ceria, penuh semangat, dan suka berpetualang. Walaupun secara karakter mereka berbeda, tapi mereka punya ikatan yang kuat dan menemukan kenyamanan satu sama lain selama perjalanan liburan mereka. Novel ini merangkum momen-momen liburan keduanya dari tahun ke tahun, membongkar ketegangan dan perasaan terpendam antara Poppy dan Alex. Bukan cuma mengeksplorasi tentang dinamika persahabatan, tapi juga menyelami kompleksitas perasaan romantis yang tumbuh di antara dua sahabat. Salah satu esensi utama buku ini adalah tema nostalgia. Lewat flashback, pembaca dibawa kembali ke kenangan-kenangan mereka bersama dan mengingat momen-momen penting, juga pelajaran berharga yang telah mereka petik dari setiap pengalaman. Hal ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan yang sejati dan menghargai waktu juga menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Kisah cinta antara Alex dan Poppy juga menghadirkan esensi tentang keberanian dan kepercayaan. Dalam People We Meet on Vacation, Emily Henry menggambarkan bagaimana sebuah perjalanan liburan bisa mengubah hidup dan menghubungkan orang-orang. Buku ini mengajarkan kita untuk mencari makna dalam setiap pertemuan dan menghargai nilai dari persahabatan sejati, cinta, dan petualangan. Dalam esensinya, People We Meet on Vacation bukan hanya sekedar kisah cinta, tapi juga refleksi tentang pertumbuhan pribadi, perubahan, dan pentingnya kehadiran orang lain dalam hidup kita. Semuanya bisa teman Produa temukan di buku People We Meet on Vacation karya Emily Henry. Happy reading, teman Produa!
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, untuk kamu teman Pro2 yang sudah bergabung di malam hari ini, tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Terima kasih banyak ya. Ini aku mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman aku yang ada di TikTok, karena malam hari ini tuh aku sambil live TikTok juga nih teman Pro2. Ada lumayan cukup banyak nih teman-teman yang gabung di TikToknya aku. Terus mereka juga ada yang request lagu gitu ya, terus juga ada yang nostalgia gitu ya, untuk mengenang masa-masa remaja di mana dulu kita pun juga seneng ya dengerin radio. Buat kamu yang punya kenangan manis sama radio, atau mungkin kalau dulu tuh request, terus kalau pas penyiarnya bacain requestan kita, aduh rasanya tuh seneng banget gitu ya teman Pro2. Apalagi kalau misal penyiarnya pun juga puterin lagu yang kita request. Nah, jadi buat kamu yang pengen request lagu juga, boleh nih langsung aja kamu bisa request lagu gitu ya. Boleh bisa lagu manca, boleh lagu Indonesia juga gitu ya. Tapi kalau bisa lagu-lagunya yang agak slow ya teman Pro2. Ini kan udah jam 10 tuh. Jadi saatnya orang tuh lagi beristirahat, ataupun juga yang lagi capek abis beraktivitas itu mungkin lagi rebahan, terus mungkin sambil dengerin radio, sambil scroll sosial media gitu ya, terus juga mungkin ya lagi ngebayangin ataupun juga lagi mikirin tentang hidup ataupun juga tentang Indonesia gitu ya, terus abis itu jadi overthinking sendiri gitu ya kan. Siapa nih yang sukanya overthinking teman Pro2? Biasanya yang paling bisa bikin kamu overthinking tuh apa sih?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Eh, lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja, kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Gak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih, kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah siap.

Ya nomor pro 2, satu lagu dari 420, Mangu. Ini tadi udah di request sama temen aku yang udah bergabung di TikTok ya kan. Ada Sur dan juga ada Kak Eka. Semoga suka ya sama lagunya ya. Lanjut nih, aku juga mau puterin lagu yang udah di request sama Kak Eka di Serandakan Bantul, yang katanya pengen dengerin lagunya Tulus dan juga lagunya Mahalini. Teman pro 2, udah aku siapin lagunya. Jadi ya udah, kita dengerin bareng-bareng ya lagunya.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin. Mengutip dari laman BMKG, bentuk dari bencananya sendiri bisa berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, angin puyuh, gelombang dingin hingga gelombang panas. Bila bencana ini terjadi, dipastikan akan memberikan dampak bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Dampak bencana hidrometeorologi juga bisa menyebabkan hilangnya nyawa, dampak kesehatan, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan lainnya.

Satu lagu dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Ini satu lagu yang tadi di request sama Aziza di Klaten. Terus kata kalau katanya temen aku, ini lagu pas putus sama cewekku dulu gitu ya kan. Well, gimana sih kalau kita putus cinta? Pastinya sedih ya. Tapi kadang-kadang emang orang yang dijauhkan dari kita itu emang adalah orang yang mungkin enggak pantas untuk kita, ataupun juga enggak baik untuk kita gitu. Itulah kenapa Tuhan atau Allah itu memisahkan kita gitu ya. Jadi ya bolehlah sedih hari dua hari, tapi habis itu ya udahlah ya, life must go on, jadi harus move on teman pro dua ya. Terus juga aku mau nyapa Mama Rangga nih yang juga sudah bergabung malam hari ini. Katanya kak aku pengen request lagu nih, boleh nggak kalau minta diputerin lagunya Angel Baby dari Troye Sivan? Aku lagi kangen nih sama anak-anakku yang merantau di Jakarta. Dari Mama Rangga di Wonogiri. Makasih ya kak. Terima kasih kembali Mama Rangga. Terima kasih sudah gabung malam hari ini. Langsung deh aku puterin lagunya buat anak-anaknya Mama Rangga dan juga Mama Rangga yang lagi kangen.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Makan yuk.
2: Yuk, burger enak kali ya. Oh, sama ntar pesan kopinya add sugar ya.
1: Kemarin kan udah.
2: Ya udah, nugget deh sama sosis juga boleh. Atau seblak deh sama boba extra sugar ya.
1: Weh, pengawet sama gula semua itu.
2: Ya biar praktis dan udah pasti enak lah.
1: Iya sih, tapi kalau keseringan efek jangka panjangnya ngeri.
2: Emang efeknya apaan?
1: Macem-macem, mulai dari diabetes sampai cuci darah.
2: Lah, kan kita masih muda.
1: Justru sekarang banyak yang masih muda udah cuci darah gara-gara gaya hidupnya gak sehat. Jarang makan real food sih.
3: Biasakan konsumsi real food untuk hidup sehat yang berkualitas.

Ya teman Pro 2, satu lagu dari Celine Dion, I Surrender ya. Ini kalau tadi aku ngebahas tentang overthinking, ini kayaknya banyak orang yang sering banget ngerasa overthinking gitu gak sih? Dan emang itu tuh kayak gak bisa dicegah aja gitu ya, tiba-tiba overthinking aja gitu ya kan. Nah cuman kalau misal kita udah terlanjur overthinking, itu kita bisa nih untuk bisa kayak lebih legowo gitu ya, dan menyadari bahwa kayak tidak semua hal itu bisa kita kontrol, teman Pro 2 ya. Dan tentunya ketika sesuatu itu tidak bisa kita kontrol, ya udah let go, teman Pro 2 ya. Biar Tuhan aja yang mengatur semuanya. Kita enggak usah ikut-ikutan ngatur gitu ya. Karena last time I check, itu ketika aku coba ngatur sendiri hidupku itu tuh jadi berantakan, teman Pro 2 ya. Ini aku mau nyapa dulu Katri di Playen yang katanya malah jam segini tuh baru bangun tidur katanya ya. Waduh Katri, makanya jangan tidur sore ya. Kalau tidur sore biasanya emang jam segini tuh kebangun gitu ya. Kalau bisa tidur lagi sih gak apa-apa, tapi kadang-kadang gak bisa tidur lagi gitu ya, karena mungkin jadi overthinking atau mungkin jadi mikirin yang enggak-enggak gitu ya, takut akan masa depan, terus juga takut akan sesuatu yang belum kejadian, takut sama ya banyak hal lah ya, mungkin takut anak-anaknya besok gimana, atau mungkin kayak aduh kalau besok aku mati gimana gitu. Aduh kalau misal malam-malam gini banyak nih yang sering masuk ke pikiran kita gitu ya, yang bikin kita tuh jadi overthinking, terus sampai kita tuh gak bisa tidur.

11 malam waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan itu artinya aku pamit dulu nih ya. Dari jaga malam, jangan galau malam-malam. Abis ini kamu bakal aku suguhkan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca di jazz musiknya Pro 2 Jogja. Terima kasih atas kebersamaannya ya, teman Pro 2. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit ya. Terima kasih. Bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Produa. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buat kamu yang lagi cari inspirasi seputaran pengelolaan keuangan, buku yang satu ini bisa jadi pilihan nih. City Light Pay Sooner or Later, karya Adrin Diaryandisa. City Light Pay Sooner or Later adalah novel fiksi yang mengeksplorasi kehidupan kaum urban dengan tema sentral tentang pengelolaan keuangan, gaya hidup perkantoran, dan konsekuensi dari pilihan-pilihan finansial. Melalui tokoh utamanya Tika, seorang mbak-mbak SCBD, buku ini mengajak pembacanya untuk merenungkan dinamika keputusan finansial. Penulis juga mengeksplorasi bagaimana uang dan masalah keuangan bisa mempengaruhi hubungan pribadi, baik dalam konteks persahabatan, hubungan romantis, sampai hubungan keluarga. Novel ini membawa pembacanya memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana. Mengajarkan kita kalau manajemen uang yang buruk bisa mengakibatkan krisis, dan perencanaan keuangan yang baik bisa membuka peluang dan kesejahteraan di masa depan. Happy reading, teman Pro 2! Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Apani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Waktunya untuk Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan aku Adis. Teman Pro 2 sampai nanti jam 10 ya di hari ini, dari jam 5, dan nanti bakal disambung sama Santai Siang pastinya di jam 10 sampai jam 3. Di 3 sampai jam 7 nanti bakal ada Sore Ceria menemani waktu sore hari kamu. Dan waktu istirahat kamu di malam hari, tepat di jam 7 malam sampai tengah malam nanti, bisa kamu simak lagi. Jaga malam, jangan gelong malam-malam ya. Semuanya bisa kamu dengerin di sini di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bisa di 102,5 FM, bisa streaming di rri.co.id ataupun juga lewat RRI Digital. Barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Qosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

Kemenkes.go.id, Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur NTT. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat bencana.

Pemerintah terus menyempurnakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran program subsidi dan bantuan sosial. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan DTSEN akan menjadi sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Penyempurnaan DTSEN dilakukan agar program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Menurutnya, kualitas data menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat yang berhak menerima subsidi dan bantuan sosial.

0: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, banjir bandang besar yang dipicu longsoran es gletser melanda kawasan perbatasan Nepal dan Cina berdampak terhadap sejumlah warga negara asing. Hingga Kamis kemarin sore, sedikitnya 270 orang dilaporkan meninggal dunia. Pemerintah Korea Selatan melaporkan 9 warganya yang bekerja dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Nepal termasuk daftar orang hilang. Sementara Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan kehilangan kontak dengan 11 warga negaranya yang diyakini berada di distrik Rasuwa. Perserikatan bangsa-bangsa juga mulai mobilisasi bantuan untuk Nepal, termasuk juga bantuan dari beberapa negara yang turut menyampaikan solidaritas kepada Nepal, diantaranya Australia, Inggris, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Norwegia, dan Swiss. Mereka meminta pada seluruh pihak di wilayah terdampak mematuhi arahan pemerintah dan peringatan keselamatan karena situasi masih terus berkembang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Gimana kabarnya teman Pro 2? Hari ini dari Jumat lagi ya, buat yang dari kemarin menghitung hari karena ngerasa kok lama bener sih ke weekend. Memang kayak gitu, kayaknya dari weekend ke hari kerja kayaknya ini ya instan aja gitu, cuma ngedip doang udah hari Senin lagi gitu kan. Masih tanggal 28 Agustus, baru tanggal 28 teman Pro 2 yang masih juga menghitung hari menuju ke bulan September gitu ya. Ini memang kayaknya termasuk tantangan ya untuk bisa kemudian jadi lebih tenang di bulan Agustus karena harinya lumayan panjang. Sampai tanggal 31 teman Pro 2. Yuk barengan sama Adis, nikmatin paginya, bangun dulu aja, kumpulin nyawa dulu teman Pro 2, semangatnya, niatnya gitu kan ya. Abis itu gerak deh, karena biasanya kalau udah mulai gerak, udah mulai ada energi, udah ada mulai juga yang namanya mood naik ya kan. Kalau misalnya masih diem aja, masih kucek-kucek mata, masih dalam belutan selimut, kayaknya sih memang agak susah ya. Ditemenin, disemangatin pastinya barengan sama lagu-lagu yang enak di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. No matter what. No matter what.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pagi-pagi udah pada wangi, mau kemana sih? Kayaknya memang hari ini tuh jadi hari yang kamu tunggu banget, teman Pro 2. Karena memang pengen semuanya selesai di hari Jumat dan satu minggu bisa tenang gitu ya weekendnya. Jadi gak ada lagi hutang tanggung jawab yang harus kamu selesaikan gitu kan. Memulai pagi dengan apa nih? Dengan kopi? Ngopak dulu kali ya. Atau malah karena kamu gak suka kopi, lebih seneng yang lain apapun deh gitu selain kopi. Yang lagi tren sekarang teman Bro 2 katanya susu jagung manis ya. Aku gak bisa ngebayangin sih, cuma si jagung itu kan memang enak ya kalau kata aku mah. Dan juga ada es krim jagung kan gitu. Rasanya memang ada manis-manisnya tapi ada sedikit aroma-aroma jagungnya gitu. Kayaknya gak bakal aneh juga kalau dibikin jadi susu jagung. Walaupun sebenarnya bukan susu dalam artian ada kandungan kayak susu sapinya ya, tapi memang karena dia cair maka dibilang susu jagung gitu. Karena kan emang si jagung ini kalau jadi maizena juga dia kan mengental ya teman Pro 2 ya, putih gitu warnanya. Nah ini pun juga kayak gitu. Cuma memang kalau mau bikin rada effort sih ya. Karena katanya kalau dari yang lagi rame di media sosial nih teman Pro 2, si susu jagung ini tuh harus didiamin dulu gitu semalaman sebelum bisa dinikmatin ya. Karena memang biar aromanya keluar katanya sih gitu. Dan bukan cuma diminum anget, ini juga bisa diminum pakai es, dikasih campuran gitu. Jadi gak cuma memang plain susu jagungnya aja gitu. Bisa ditambahin oatmeal, sereal gitu kan ya, chia pudding gitu. Sampai campuran buat sup buah. Kalau memang kalau kamu mungkin gak terlalu suka dengan susu yang lumayan manis, nah dikasih susu jagung aja. Ini bisa jadi salah satu campuran sup buahnya gitu. Ada juga beberapa yang bereksperimen pakai strawberry, dicampur pakai matcha juga enak katanya. Pakai teh sama kopi pun juga ada. Jadi kayak ini ya, kayak cold brew milk tea gitu teman Pro 2. Cuma memang ada aroma-aroma jagungnya. Ada yang mau cobain mungkin perlu search dulu resepnya kayak gimana supaya otentik ya, nanti hasilnya gak mengecewakan. Aku sih coba support aja teman Pro 2 kalau nyobain kayaknya rada mager sih gitu. Nantilah kalau niatnya udah 100% gitu ya baru bikin. Yuk, yang memang lagi cari alternatif minuman yang anget-anget kali pagi hari ini buat bikin badan kamu jadi lebih enak geraknya. Kalau minuman anget aku gak punya, tapi kalau lagu-lagu yang anget aku punya. Nih kayak lagu yang ini nih.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, oh, mereka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Teman Pro 2, waktunya untuk kita update dulu informasi olahraga di Pro 2 Super Sport, ya, Pro 2 Jogja, ya. Edisi Jumat 28 Agustus 2026 kita mulai dari lapangan hijau. Dari dalam negeri, Dewa United Banten FC menambah kekuatan pertahanan dengan meminjam Alvarezi Buffon dari Garuda Yaksa. Bek kanan dipersiapkan menghadapi musim kali ini. Alvarezi Buffon telah tampil profesional sejak muda dan menjadi bagian Borneo FC Samarinda. Berpengalaman di kompetisi domestik maupun internasional. Buffon juga berpengalaman bersama tim nasional Indonesia kelompok usia muda dan menjuarai AFF U19 2023-2024 tampil bersama tim senior. Kepindahan ke Banten Warriors menjadi kesempatan baru bagi Buffon untuk berkembang dan siap memanfaatkan menit bermain sekaligus meningkatkan kualitas.

0: Pro 2 masih dari lapangan hijau, kita berpindah ke Eropa. Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda Ayoub Buadi dari Lille dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro. Pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031. City membayar 95 juta euro sebagai biaya awal dan 5 juta lainnya dibayarkan dalam bentuk bonus berdasarkan klausul tertentu. Transfer tersebut menjadikan Buadi menjadi pemain remaja termahal dalam sejarah Liga Inggris, melewati rekor Lenny Yor yang pindah ke Lille dari Manchester United dengan nilai 70 juta euro pada 2024. Kedatangan Buadi turut memperkuat lini tengah City yang kehilangan Rodri ke Barcelona. Buadi datang ke Manchester City dengan pengalaman internasional bersama timnas Maroko. Ia tampil sebagai starter dalam 5 dari 6 pertandingan Maroko di Piala Dunia 2026.
1: Super Sport.
0: Lanjut ke lintasan balap teman Pro 2, pembalap Trackhouse MotoGP Ai Ogura dipastikan absen pada Grand Prix Aragon Minggu 30 Agustus 2026. Pembalap Jepang tersebut mengalami cedera tangan yang membuat persaingan dalam perebutan gelar juara dunia semakin sulit. Dilansir dari Motorsport, Ogura mengalami kecelakaan ketika berlatih di lintasan dekat Tokyo, Jepang, dan ia menjalani pemeriksaan dan diagnosis mengalami patah tulang dekat ibu jari kiri. Tim Trackhouse mengonfirmasi Ogura harus menjalani operasi pada Kamis kemarin, teman Pro 2, dan dipastikan bahwa pembalap bernomor 79 itu dipastikan tak tampil di sirkuit Motorland Aragon. Cedera terbaru menambah rangkaian hasil kurang menguntungkan yang dialami Ogura dalam persaingan kejuaraan. Pada pembalap Silverstone sebelumnya, ia sempat kehilangan sejumlah poin setelah mengalami kecelakaan. Ogura kini menempati posisi ketiga klasemen sementara MotoGP berjarak 37 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin.

0: Itu dia teman produk update informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari Senin sampai dengan Minggu kita siarkan di Jam Sepada ya. Ada produk Super Sport yang bisa kamu simak pastinya setiap harinya. Untuk info lengkap bisa kamu cek di rri.co.id. Super Sport. Super Sport. Super Sport. Pro 22 Super Sport. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

level baru. Selidiki rasaku apa kita bakal akur. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadam diriku, hawa dirimu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

pagi teman Pro 2. Kamu punya rencana mau kemana nih? Kayaknya udah siap banget, ada beberapa barang mau di packing, udah mau masuk koper kayaknya tuh. Asik. Tapi belum tentu ya, kalau misalnya udah nyiapin koper itu urusannya buat jalan-jalan, jangan-jangan urusan kerjaan juga. Ya kerjaan sekaligus jalan-jalan emang gak bisa. Boleh lah sekali-sekali teman Pro 2. Tapi nih, buat kamu yang melakukan perjalanan 1 September 2026, mulai tanggal itu teman Pro 2, kalau maskapainya pakai Garuda Indonesia, berarti kamu akan terkena aturan jumlah koli atau piece konsep teman Pro 2, koper kamu atau bagasi kamu ya, itu berbeda dengan sebelumnya. Jadi mulai 1 September 2026, Garuda Indonesia itu menerapkan sistem bagasi basisnya jumlah koli atau piece konsep untuk tiket per 1 September tadi itu gitu. Jadi intinya sebenarnya gini, jatah bagasinya yang tercatat ditentukan berdasarkan jumlah dan batas berat maksimal masing-masing koper. Kalau misalnya nih di tiket tertulis 1 piece maksimal 23 kg, artinya kita nih hanya bawa 1 koper atau 1 koli dengan berat sampai 23 kg maksimal gitu kan ya. Jadi kalau seandainya nih kita bawa 2 koper, yang 1 koper 10 kg, yang koper yang lain nih 13 kg. Kalau dihitung walaupun 2 koper kan totalnya 23 kg ya, enggak lebih dari itu gitu. Tapi enggak bisa, itu dihitungannya nanti lain gitu kan, karena dihitungnya jadi 2 piece karena kita bawa 2 koper. Walaupun sebenarnya sama-sama 23 kg beratnya gitu, mau 1 koper kayak mau 2 koper. Tapi ya tadi itu bahwa memang hitungannya per 1 koper atau jumlah koli gitu ya, piece konsep teman Pro 2, berat masing-masing koper yang dicatat gitu. Shudi. Untuk yang lebih domestik, 1 koli maksimal 23 kg, ekonomi internasional 2 koli.